0: pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat.

0: kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada apa namanya tampilan pray for NTT semacam itu juga bagian untuk apa namanya menyampaikan situasi batin kita.
1: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
2: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
1: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
3: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua ECRAF ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
1: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
5: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
6: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
7: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya. Dalam

km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Pemang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat mengendalikan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan

0: Kasus Sakalantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus Sakalantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, terima kasih untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan di sore hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, semoga hari ini jadi makin lebih enjoy, semangat juga gitu ya, apapun yang Anda kerjakan. Semoga hari ini semuanya dilancarkan, apapun kegiatan-kegiatan Anda asalkan positif gitu ya. Dan terus bersama Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1, semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat untuk memulai aktivitasnya. Apapun yang Anda kerjakan juga hari ini semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pasti pendengar di hari ini, kalau kita berbicara tentang yang namanya musim kemarau gitu ya, di sini salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas udara. Karena di musim kemarau itu kondisi yang kering ini bisa membuat debu dan juga partikel dari lingkungan itu lebih mudah berterbangan gitu ya. Jadi aktivitas masyarakat, baik yang menggunakan kendaraan gitu ya, pembakaran terbuka serta asap akibat kebakaran, ini juga bisa memperburuk kualitas udara. Paparan udara yang kurang baik ini juga bisa mengganggu sistem pernafasan gitu ya, terutama pada kelompok yang rentan. Jadi karena itu memang menjaga yang namanya kebersihan lingkungan, mengurangi paparan debu dan asap, serta menggunakan pelindung pernafasan ketika kondisi udara tidak baik, ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan pendengar. Dan yang pasti tidak hanya masalah pernafasan gitu ya, tentunya persoalan ketersediaan air bersih juga ini menjadi perhatian penting selama musim kemarau. Dan tentunya ketika sumber air berkurang, masyarakat harus semakin bijak dalam menggunakan air, sekaligus juga memastikan air yang digunakan untuk minum, bahkan juga memasak dan membersihkan makanan tetap aman gitu ya. Dan juga kebersihan tangan, makanan, peralatan makan, serta sanitasi lingkungan juga tidak boleh diabaikan hanya karena kondisi air sedang terbatas. Jadi jika kebersihan dan keamanan air tidak terjaga, risiko gangguan kesehatan seperti diare juga bisa meningkat pendengar.

Dan bahkan di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh menganggap musim kemarau itu sebagai masa ketika penyakit yang ditularkan nyamuk otomatis menghilang gitu ya. Tapi lingkungan di sekitar rumah tetap perlu diperiksa secara rutin. Genangan atau tempat penampungan air yang tidak terkelola ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, yang tentunya juga merupakan faktor utama juga gitu ya, penyakit demam berdarah atau DBD. Jadi karena itu memang pemberantasan sarang nyamuk dan juga menjaga lingkungan tetap bersih ini harus juga dilakukan, apalagi di musim sekarang gitu ya, termasuk dengan menerapkan prinsip 3M plus pendengar. Oke, yuk masuk ke semua di sore hari ini. Masih di Manado pagi, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Soekarno Karno Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarno, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarno. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami jalan, merdeka. Aho.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

ke Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit. Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

kami RRI Pro Satu Manado, channel informasi dan inspirasi. Tadi ada Dira Sugandi, ada Michael Z, Widi, Oppo, Jeflau dengan Raya Indonesia ya, yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Ya, wasi pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah gitu ya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Jajaran Kanwil Kemenkum Sulut juga menggelar berbagai lomba tradisional yang berlangsung penuh keceriaan, kebersamaan, dan bahkan semangat kekeluargaan pada Senin 17 Agustus 2026 yang lalu gitu ya, yang pasti kemarin tuh meriah sekali dirayakan. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling gitu ya, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono. Pembukaan lomba ditandai juga dengan ajakan kepada seluruh jajaran untuk mengikuti rangkaian perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Dan tentunya beragam perlombaan tradisional menjadi daya tarik utama kegiatan. Para pegawai dari berbagai bagian dan juga divisi di sini juga turut ambil bagian gitu ya, menciptakan suasana kompetitif namun tetap dipenuhi gelak tawa, sorak-sorai, dan dukungan dari rekan

lebih cepat bangkit lebih kuat gitu ya, dalam mengisi kemerdekaan dengan kebersamaan dan kegiatan positif juga. Seluruh jajaran Kekanwil, Kemenkum, Sulut pun juga turut ya larut dalam suasana penuh tawa, kegembiraan dan juga semangat persaudaraan. Dan melalui kegiatan ini, Kanwil, Kemenkum, Sulut juga tidak hanya merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga meneguhkan semangat untuk terus bersatu, kompak dan juga memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan juga negara. Pendengar.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia.

kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1, karena

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Emilio Kamu, semoga lagu yang saya hadirkan tadi semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, apalagi yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya ataupun yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini. Pendengar, semoga semuanya lancar ya perjalanannya, tiba dengan selamat dan kembali pun juga dengan keadaan selamat. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, ada banyak informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip masih dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Kesatuan Republik Indonesia NKRI telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan juga memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekedar persoalan tersedia atau tidak gitu ya, tapi masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan juga merata di seluruh tanah air. Untuk itulah pemerintah selalu mendorong swasembada pangan sekaligus juga konsisten menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus juga memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat terutama bagi kelompok rentan pendengar. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana juga ya. Ketersediaan pangan ini memang harus terus dijaga, apalagi di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Dan selain itu juga MBG ini juga harus dipastikan selalu tepat sasaran serta juga menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan hingga daerah terluar dengan akses pangan yang juga sangat terbatas. Dan bahkan di sisi lain, kestabilan harga pangan juga tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan juga akan kehilangan esensinya jika bahan pangan juga melimpah di pasaran tetapi tetap juga gitu ya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Dan tentunya pendengar, kebijakan pangan nasional ini harus berjalan secara terpadu juga dari hulu hingga hilir karena produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat juga memang harus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Jadi program serta strategis ini juga bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan juga deteksi dini berbagai potensi penyakit. Dan Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ya ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama juga pastinya dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial, sebab pada hakikatnya bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan pendengar. Oke, di sore hari ini pendengar, tetap semangat terus ya, apalagi untuk Anda yang masih berjuang, apalagi yang ada di luar kota atau bahkan di luar daerah ataupun juga di sekitar kota Manado dan sekitarnya, tetap berjuang gitu ya, karena bagaimanapun hidup adalah berjuang. Dan merdekanya ya pasti nanti kan kita nikmati kalau kita tetap terus tekun gitu ya. Dan ya pasti tetap semangat untuk menjalani hari-hari gitu ya. Apalagi di hari ini juga masih banyak program acara spesial Pro 1 yang selalu kan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya tetap semangat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Itu tema kita di tahun ini gitu ya, di hari kemerdekaan. Dan tetap semangat juga hari ini untuk memulai segala sesuatunya ya. Dan tentunya terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, karena Pro 1 Manado juga akan terus hadir menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga bersama Michael Chia saat lagi di Manado Siang ya, akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Ilin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di semuanya hari ini, dan tetap semangat, tetap bahagia gitu ya, dan terus bersama Pro 1 Manado. Dan tentunya hari ini untuk Anda yang juga baru bergabung, tetap semangat juga hari ini selalu menyimak program-program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1

Oke, baik Brigger, dari kita untuk Indonesia ya. Demikian satu lagu bagus sudah melengkapi dan mengawali jumpa kita untuk kesempatan edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Ada Mike di sini yang siap temani Anda untuk Manado siang ini ya, sampai di pukul 14.30 nanti. Musik informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda lagi, dan di jam 11 jangan lewatkan nanti ada program Jaksa Menyapa seperti biasa hadir di setiap Selasa dan Kamis. Dan untuk siang ini nanti akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado ya. Kita akan membahas topik ya terkait dengan kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara. Nah, seperti apa ya pembahasannya, nanti ikuti jam 11 siang nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, rumah kita demikian ada Indonesia Voice ya, kembali sudah hadir mewarnai siang Anda. Ya, masih dalam suasana hari kemerdekaan ya. Dan pendengar, sebagai informasi ya, dalam kegiatan detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 kemarin ya, Presiden Prabowo ya menyampaikan ya agar ya di momen ya HUT kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ya, dan Presiden juga mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang sudah berkorban ya, dan sekaligus meminta doa dipanjatkan lagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, peringatan HUT kemerdekaan tahun ini diwarnai dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Ya, dan sejumlah menteri, pejabat negara yang ada di daerah terdampak ya gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Ya, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa pemerintah itu sudah membagi tugas ya untuk memastikan penanganan masyarakat terhadap terdampak bencana, dan para pejabat pemerintah pusat juga ya sempat mengikuti kegiatan upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Ya, dan pendengar, Pratikno juga mengatakan bahwa ya peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

0: Findri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, Risa. Raisa, Bila.
1: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgita, sedia aku sebelum hujan.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, dan baik pendengar, nanti setelah band Rock Horizon ya dengan Indonesia Sejati seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, ya Anda akan ikuti ya untuk program Jaksa Menyapa siang ini, ya akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado, ya ada dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado, ada Pak Wahyudi Barnat SHMH, kemudian ada Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Manado, ada Ibu Feisi Felicia Anso SHMH, ya. Nantinya kita akan membahas topik kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara. Ya, nanti ada sesi interaktif juga ya. Baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan jelang dengan lagu dari Rock Horizon, Indonesia Sejati.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, selamat siang kembali pendengar Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami siang hari ini. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi siar hari ini Selasa 18 Agustus 2026 ya. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi bahwa pagi ini kami menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manado. Ya, ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado, ada Pak Wahyudi Bernard SHMH. Selamat siang Pak Bernard.
3: Selamat siang Bapak.
2: Agak dekat dengan mic.
3: Baik, selamat siang Bapak.
2: Ya, kemudian di samping sebelah kanan ada Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Manado, ada Ibu Feisi Felicia Anso SHMH. Selamat siang Ibu Fei.
4: Ya, selamat siang.
2: Apa
4: Pak.
2: Kabar?
4: Luar biasa
2: iya.
4: Pak.
2: Oke, baik. Dan ya, siang ini kita membahas ya topik terkait kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara ya. Dan ya, nantinya ya akan ada sesi interaktif ya siang ini di Jaksa Menyapa, baik di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821 9583 5080, atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Baik, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam program Jaksa Menyapa siang ini ya, kita akan membahas bersama ya terkait dengan masalah hukum dan pelayanan kejaksaan ya. Dan pembicaraan kita hari ini memang sangat penting, dan ini mungkin sering menjadi pertanyaan dari kebanyakan orang ya, kapan sebenarnya pemerintah itu butuh bantuan jaksa pengacara negara ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa urusan hukum pemerintah itu semuanya itu ditangani oleh jaksa, tapi kenyataannya ternyata ada batasan, aturan, dan kondisi-kondisi tertentu yang tentu menentukan kapan peran jaksa pengacara negara ini diperlukan. Ya, baik, langsung saja kita akan membahas bersama ya siang hari ini. Saya ke Pak Bernard dulu ini ya, selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya di Kejaksaan Negeri Manado. Ya, Pak Bernard, ini mungkin masyarakat ingin mengetahui dulu sebenarnya apa sih fungsi tugas pokok ya dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Manado ini, Pak Bernard. Sebelum kita membahas topik ya siang ini, ya.
3: Baik. Ya. Izin Pak ya, saya perkenalan diri, nama saya Wahyudi Bernard, Kepala Seksi Tindak Pidana, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado.
2: Iya.
3: Sebenarnya. Saya baru 2 hari di...
2: Oh, baru 2 hari.
3: Iya, baru 2 hari saya di Manado. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.
2: Di mana itu, Pak?
3: Palembang.
2: Oh, Palembang.
3: Nah, jadi di Manado.
2: Selamat datang berarti ya, Pak Bernard ya.
3: Okay. Siap, Bapak. Ya. Jadi Manado ini bagi saya kota yang luar biasa. Dengan berbagai macam kultur budayanya. Dan... masyarakatnya juga luar biasa. Benar kata pepatah itu, Torang Samu Abah Saudara.
2: Torang Samu Abah Saudara, iya.
3: Jadi di sini ini nyaman sekali ya kan, karena masyarakatnya pun sangat ramah-ramah. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, Pak. Adapun tugas dan fungsi bidang perdataan tata usaha negara tersebut, yaitu pada dasarnya perdata datun itu melaksanakan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintahan. Secara umum ruang lingkup perdata dan tata usaha negara tersebut meliputi, pertama, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya, dan penegakan hukum. Nah, di situ masyarakat tinggal memilah dan memilih apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu, karena bidang datun itu termasuk cakupannya cukup luas. Luas sekali.
2: Luas ya.
3: Iya.
2: Jadi itu kan tata usaha negara ya.
3: Iya.
2: Nah, ini kalau berbicara topik kita, jaksa pengacara negara. Ya, mungkin masyarakat juga bingung ya. Ada pengacara negara ya, atau ada pengacara yang lainnya begitu. Ini apa sih jaksa pengacara negara itu sendiri, dan apa yang membedakan dengan apa para pengacara yang lainnya juga? Ya.
3: Baik.
2: Ya, Pak Bernard atau Ibu Fei?
3: Baik. Pak Bernard, ya. Jadi gini. Jadi masyarakat perlu kita edukasi, perlu kita kasih pembelajaran ya kan?
2: Iya. Edukasi.
3: Edukasi ya kan? Ada perbedaan antara jaksa pengacara negara dengan jaksa yang bertindak sebagai perorangan.
2: Perorangan ya.
3: Iya. Di mana jaksa sebagai pengacara negara di situ membela atau melaksanakan kepentingan pemerintahan. Seperti itu.
2: Iya.
3: Jaksa pengacara negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, JPN dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, melakukan tindakan hukum lainnya, penegakan hukum, serta yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Di mana pedoman jaksa nomor 7 tahun 2021 itu secara khusus mengatur tupoksi jaksa sebagai pengacara negara. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa kejaksaan tidak hanya hadir ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan pemerintahan di bidang keperdataan. Seperti itu.
2: Jadi itu untuk aturan hukumnya ya. Iya. Aturan hukum atau dasar hukum yang mendasari atau yang mengatur terkait dengan tugas dari seorang jaksa pengacara negara ya.
3: Betul, betul.
2: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, mungkin saya ke Ibu Fei ya. Apakah setiap instansi pemerintah wajib melibatkan jaksa pengacara negara ini dalam setiap apa sengketa hukum yang dihadapi, atau ada pengecualian?
4: Oh iya, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini sebenarnya pemerintah tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa-jasa pengacara negara. Cuman kami di sini menekankan kami ingin membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari pemerintah itu sendiri pasti berhadapan dengan berbagai macam persoalan hukum di sini. Misalnya di pemerintah ada terkait pembangunan jalan, ada pembangunan misalnya gedung atau pengadaan barang dan jasa, dan ada perjanjian dengan ada melaksanakan perjanjian dengan

0: Sebenarnya sangat banyak permasalahan hukum yang bisa terjadi dalam kegiatan pemerintahan setiap hari. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang saya sebutkan tadi ini, JPN berperan. Jadi yang penting untuk kita pahami ini, JPN sebenarnya itu Jaksa Pengacara Negara, biasa kami singkat JPN.
1: JPN, oh
0: ya. JPN itu tidak selalu menunggu sampai pemerintah digugat. Jadi di sini JPN juga berperan secara preventif membantu pemerintah dalam misalnya memahami terkait aspek hukum sebelum atau suatu permasalahan itu misalnya berkembang menjadi sengketa. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Iya. Jadi ketika adalah ada proses kasus yang terjadi, mungkin Pak Bernard ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah itu harus membutuhkan JPN ini? Jaksa Pengacara Negara.
2: Baik. Jadi mengapa pemerintahan atau negara membutuhkan
1: negara
2: ya, katakanlah negara membutuhkan ya. Peran dari JPN karena di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 7 nomor 7 tahun 2021 secara khusus diatur di situ bahwa negara harus hadir ketika ada permasalahan-permasalahan hukum. Jadi kita sebagai penjelmaan dari negara, kita harus membela kepentingan pemerintahan. Karena pada prinsipnya kejaksaan khususnya di bidang datun ini diberi kewenangan, diberi tugas dan wewenang oleh perundang-undangan dalam hal melakukan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum kepada negara yang membutuhkan seperti itu, Pak.
1: Jadi kalau dilihat dari situasi dan kondisi, kira-kira negara atau pemerintah itu dalam situasi apa sehingga pemerintah atau negara itu butuh jaksa pengacara negara ini?
2: Baik, dalam situasi berbagai macam situasi, tidak mesti harus pada saat pemerintahan mengalami gugatan atau mengalami tekanan dari pihak luar dalam hal ini pihak penggugat. Ya, namun negara atau pemerintah itu sudah bisa memitigasi ya kan, memitigasi resiko sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan daripada suatu pemerintah itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, menghindari conflict of interest, menghindari gugatan-gugatan sedini mungkin. Oleh karena itu, pemerintah dihimbau dalam hal ini pemerintahan ya, dihimbau untuk sedini mungkin ketika ada potensi-potensi yang akan timbul ke depannya ketika dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu, segera untuk melakukan koordinasi ke bidang datun. Seperti itu.
1: Jadi artinya pemerintah atau negara itu tidak harus menunggu sampai digugat dulu baru minta bantuan JPN gitu ya?
2: Betul sekali. Ya. Betul sekali.
0: Dan juga kami misalnya ketika pemerintah membutuhkan pendapat hukum, misalnya ada pemerintah akan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, di situ kami juga selain melakukan ini, kami juga bisa memberikan pendapat hukum kami terkait program ini sehingga bisa terselenggara sesuai dengan peraturan yang ada.
1: Pendapat begitu. Hukum seperti apa misalnya?
0: Pendapat hukum misalnya terkait seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ada pemerintah misalnya ingin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, di situ kami bisa menganalisis resiko-resiko hukum yang akan terjadi ke depan, seperti itu.
1: Nah, ini kalau bicara bantuan hukum dan pertimbangan hukum itu apakah ada bedanya atau seperti apa, Ibu Fei?
0: Oh iya. Ini juga Pak menarik ini Pak, karena kebanyakan masyarakat ini sering mencampur adukan terkait bantuan hukum dan pendampingan hukum itu sendiri.
1: Nah, iya.
0: Makanya di sekarang
1: tuh?
0: Ini
1: kira-kira bisa dijelaskan akan, lebih rinci lah ya. Masyarakat kita, oh begitu rupanya.
0: Iya. Pertama itu kita bahas dari terkait bantuan hukum. Nah, bantuan hukum itu pada dasarnya itu ketika

0: terdapat perkara, misalnya permasalahan hukum yang membutuhkan tindakan hukum atau pembelaan kepentingan pihak yang meminta bantuan. Jadi dalam hal ini kami dari JPN ini dapat mewakili pemerintah, bukan juga pemerintah, misalnya dari BUMN, BUMD, kami bisa mewakili lembaga instansi pemerintah dan BUMN, BUMD tersebut berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus itu diberikan kepada kami dan kami akan melaksanakannya baik dalam proses litigasi maupun non litigasi. Sedikit memberikan contoh bagaimana sih bantuan hukum itu. Nah, contohnya misalnya ketika pemerintah daerah digugat oleh pihak tertentu, Pak. Misalnya ada mengenai kepemilikan tanah atau aset pemerintah, lahan. Ya begitu. Nah, dalam perkara tersebut apabila memenuhi ketentuan, pemerintah daerah itu dapat memberikan SKK kepada kami selaku JPN untuk mewakili pemerintah itu sendiri dalam menghadapi perkara tersebut. Nah, itu mungkin sedikit untuk banyak terkait bantuan hukum.
1: Nah, kalau untuk pertimbangan hukum seperti apa, Bu?
0: Nah, kalau terkait pertimbangan hukum ini berbeda dengan bantuan hukum, karena kalau dari pertimbangan hukum di sini lebih menitik beratkan terhadap pemberian pendapat atau analisis hukum terhadap suatu persoalan. Jadi di sini kami hanya memberikan pemberian pendapat ataupun analisis hukum terhadap suatu persoalan. Seperti tadi, kalau tadi bantuan hukum, kalau pertimbangan hukum di sini kita contohnya seperti misalnya pemerintah daerah seperti yang saya jelaskan tadi akan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Tetapi pemerintah daerah masih merasakan, oh kayaknya beberapa aspek hukum, ada beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis. Makanya dari pertimbangan hukum ini, pemerintah dapat meminta pertimbangan hukum kepada kami, kejaksaan melalui JPN, sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, contoh sederhananya, kalau bantuan hukum itu ketika JPN bertindak untuk mewakili kepentingan umum. Tapi kalau pertimbangan hukum ketika JPN memberikan analisis atau pendapat hukum atas suatu persoalan. Mungkin seperti itu lebih sederhananya, Pak.
1: Jadi artinya dari JPN sendiri itu masuk dalam fungsi tugas pokok, ya?
0: Iya.
1: Oke, selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum, mungkin ada lagi yang lain mungkin?
0: Seperti yang tadi Pak Kasidatun jelaskan, di sini ada juga misalnya tadi ada disebutkan tindakan hukum lainnya, ada juga pelayanan hukum. Sedikit menjelaskan, kalau tindakan hukum lainnya yang termasuk di Perdata dan Tata Usaha Negara, di sini contohnya misalnya kami JPN berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam menyelesaikan sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan. Dan juga ada juga terkait pelayanan hukum. Nah, ini kalau pelayanan hukum lebih ke masyarakat. Jadi pelayanan hukum ini kami dari JPN memberikan pelayanan hukum berupa misalnya penjelasan atau informasi kepada masyarakat yang membutuhkan ketika apabila masyarakat itu membutuhkan penjelasan atau informasi hukum, misalnya terjadi permasalahan perdata dan tata usaha negara. Mungkin itu Pak, selain bantuan hukum dan pertimbangan hukum.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kami kasih kesempatan ya untuk sesi interaktif di siang hari ini, ya, dalam program Jaksa Menyapa siang hari ini. Kita masih membahas kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara, ya. Di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado, ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut masuk di sesi interaktif, mungkin kita akan break dulu sejenak, ya. Kita akan kembali untuk Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: pesan atau informasi mengenai permasalahan perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, informasi tersebut ya kan skupnya terbatas. Misalkan masyarakat membutuhkan informasi atau penjelasan ketika tersangkut masalah lahannya diserobot atau apa. Nah, jadi di situ kita bisa memberikan layanan hukum ya kan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu.
1: Jadi artinya bisa lah begitu ya.
0: Bisa.
1: Oke. Baik, demikian ya buat ya Ibu Aprilia yang ada di Rano Tanaweru tadi. Ya, ya kita lanjut lagi. Ini bagaimana bila ada tindakan pemerintah desa yang dianggap merugikan masyarakat? Apakah kami warga bisa melaporkan hal tersebut ke pihak kejaksaan? Dari Sulce di Pineleng.
2: Iya, Ibu Sulce di Pineleng. Bagaimana bila ada misalnya tindakan pemerintah ingin melaporkan hal tersebut ke pihak kejaksaan? Nah, kebetulan kami di kejaksaan, apalagi kita bahas perdata dan tata usaha negara, kami tidak menerima laporan. Mungkin ketika Ibu memang terkena permasalahan seperti itu, mungkin dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Karena di sini kami jaksa pengacara negara, dalam hal ini tadi yang sudah kami sebutkan ruang lingkup kami itu seperti apa, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain maupun pelayanan hukum. Jadi

0: ketentuan BUMN, BUMD sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku. Jadi cakupan JPN ini sangat luas, tetapi tentu saja tidak berarti semua persoalan hukum secara otomatis dapat ditangani oleh JPN seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Harus dilihat terlebih dahulu apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah datun atau kewenangan datun, dan apakah persyaratan-persyaratan untuk pemberian layanan tersebut telah terpenuhi.
1: Jadi ada ketentuannya ya?
0: Iya, jadi semuanya tidak bisa diselesaikan di bidang datun. Ada spesifikasinya.
1: Spesifikasi, oke okay, baik. Kita coba ke line telepon dulu. Ya, jaksa menyapa, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, Cliff Motoling ya.
2: Cliff dari Motoling Minahasa Selatan.
1: Oke. Okay. Silakan okay, Cliff.
2: Selamat pagi kedua narasumber ya dari. Ya.
1: Selamat siang Kota juga Manado, Cliff.
2: Pak Benas yang baru datang kan sempat ya.
1: Iya.
2: Selamat menikmati Kota Manado.
0: Siap Bapak, siap. Terima kasih Bapak.
2: Dan Ibu Faith dari pindahan dari apa kan? Ke dari Bolmut kalau enggak salah ya.
1: Hafal juga dia nih.
3: Siap dari Bolmut kali ya.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, saya tertarik dengan apa ini?
1: Topik ya.
2: Topik. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini. Ini kan JPN, Jaksa Pengacara Negara, ada kan perdatun kan begitu kan? Ada juga kan Japidum dan Japitus. Pertanyaan saya begini, ketika JPN itu sudah menangani atau dalam arti tentang masalah-masalah tentang masalah umpamanya pendampingan untuk pemerintah begitu kan? Terus di situ ada konflik. Nggak tahu ya konflik apa sih, kepentingan, konflik dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada masuk kerana apa itu? Pidana kan? Jadi apakah itu ketika di sidang nanti ada dua jaksa yang akan berperan di situ? JPN dan jaksa pidana umum atau khusus? Biasanya begitu kan? Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh kejaksaan menangani kasus atau permasalahan yang dihadapi ketika JPN itu sebagai pendamping negara, pemerintah dalam hal ini apapun itu, pembangunan dan lain sebagainya, terus di situ ada konflik, terus sudah masuk ke ranah pidana lah begitu. Apakah itu ada dua jaksa yang akan melakukan perkara di sidang nanti atau seperti apa? Itu saja dari saya, terima kasih.
1: Baik. Selamat siang. Oke, luar biasa Cliff Motoling ya, ini ada dua pertanyaan mungkin ya. Pak Bernard, mungkin bagaimana ini? Ini katanya ketika pihak JPN sudah menangani, terus ada konflik, apa yang harus dilakukan? Kemudian ketika disidangkan, apakah ada dua jaksa pengacara yang nantinya akan menangani kasus ini? Ya, silakan Pak Bernard.
0: Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Cliff tadi ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan harus masyarakat ketahui bahwa JPN ini seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua tindakan bantuan permasalahan itu bisa diselesaikan di ranah datun. Jadi harus kita bedakan antara pendampingan dengan tindak pidana lainnya. Contohnya dalam hal ini seperti yang diangkat Pak Cliff tadi, yaitu tindak pidana korupsi. Jadi dari disiplin ilmu datun ini tadi, di sini perdata dan tata usaha dalam hal ini jaksa pengacara negara ini bertindak sebagai pendamping ketika pemerintahan atau negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan keuangan negara. Tentunya kita jaksa pengacara negara yang diberi oleh wewenang oleh undang-undang tersebut mendampingi, mensosialisasikan, menerapkan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah agar pihak pemerintah dalam melaksanakan anggaran keuangan negara tersebut jangan sampai melakukan tindakan hal-hal yang bisa merugikan negara. Karena satu rupiah keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah tersebut, itu merupakan ranah tindak pidana korupsi. Jadi dalam hal ini JPN hanya memberikan batasan-batasan atau aturan-aturan yang cara main yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan kota ataupun negara dalam hal ini, ya kan, jangan sampai menyalahi aturan. itu tugas dan fungsi utama kami, yaitu melakukan pendampingan. Dan Datun juga tidak bisa memastikan kalau setiap pendampingan itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, ketika pertanyaan kedua, ketika terjadi permasalahan hukum, ya kan,
1: konflik
0: ya kan, konflik of interest di situ, ya kan, ada perbuatan melawan hukum di situ, tentunya jaksa pengacara negara dalam hal ini tidak serta merta bisa mendampingi sampai ke pengadilan. Di situ ada ranah tindak pidana khusus yang akan yang membidangi tindak pidana korupsi tersebut, seperti itu. Jadi harus ada pembeda antara JPN dengan tindak jaksa yang menangani tindak pidana korupsi di persidangan tersebut.
1: Oke, baik, mungkin seperti itu ya, Bung Cliff. Kalau Ibu Faye mungkin mau tambahkan?
4: Boleh Pak.
1: Iya.
4: Nah, jadi begini Pak. Jadi ketika ada permintaan, misalnya bantuan hukum atau pendampingan hukum, ada permintaan pendampingan hukum ke kami selaku JPN, kami tidak serta merta langsung menerima, karena di sini kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak, misalnya pidana umum, pidana khusus, bidang intelijen, untuk menanyakan apakah di sini ada permasalahan hukum, misalnya ada conflict of interest. Jadi ketika sebelum melakukan ini, kami harus melakukan telahan. Jadi kalau misalnya memang ada conflict of interest dari beberapa bidang tersebut, maka kami untuk sementara untuk memending dulu, untuk pendampingan itu, karena ada indikasi permasalahan hukum di situ, jadi tidak boleh jalan bersama-sama.
1: Jadi artinya konsultasi dulu dengan
4: iya begitu Pak.
1: Baiklah, oke. Baik, ini ada penelpon lagi ya, kita coba lagi. Jaksa menyapa, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Pak Yos Rifai. Halo.
5: Ya, halo.
1: Oke. Baik, silakan Pak Yos, mungkin langsung dengan pertanyaannya Pak Yos.
5: Saya mau bertanya kepada kepada narasumber-narasumber ini, hukum. Apakah di Indonesia ada pengadilan lingkungan hidup? Kedua, pertanyaan saya masalah lembaga LBHI Indonesia itu adalah bantuan untuk masyarakat. Apakah kasus-kasus tanah yang ada di Sulawesi Utara ini sudah selesai, atau bagaimana pekerjaannya hukum kita, karena kita banyak kelemahan soal hukum-hukum yang berlaku. Karena banyak masyarakat mengeluh soal kasus-kasus tanah dan lain-lain itu. Dan pertanyaan ketiga, apakah hukum itu butuh paralegal untuk mengontrol untuk orang-orang yang melakukan hal-hal untuk melanggar itu saja. Terima kasih.
1: Oke.
5: Selamat siang.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Yos Rifai. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, baik. Gimana Pak Bernard, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Bernard ya.
0: Baik, saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Pak Yos tadi kan. Yang pertama, apakah di Indonesia ada pengadilan
1: lingkungan hidup?
0: Terus yang kedua, apakah kasus tanah di Sulawesi Utara ini sudah selesai?
1: Dan mempertanyakan terkait mungkin kinerja dari LBH ini mungkin ya.
0: Ya,
1: ya, dan lembaga hukum.
0: Dan yang ketiga, apakah seperti yang Bapak sampaikan tadi,
1: butuh
0: paralegal,
1: paralegal ya kan?
0: Untuk mengontrol kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Baik, pertanyaan pertama, saya coba pertanyaan pertama, apakah di Indonesia sudah ada pengadilan
1: lingkungan
0: hidup? Ya kan, di sini di Indonesia ini belum ada pengadilan lingkungan pengadilan hidup, ya kan? Jadi dalam hal ini kita harus menarik benang merahnya. Ketika ada tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup, di situ kan kita akan melihat seperti apa, sejauh apa case-nya. Contohnya begini, seperti di Bangka. Di Bangka itu kan ada tindak pidana terjadi penambangan, ya kan? Itu kan kaitan dengan hukuman apa namanya lingkungan hidup.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dalam hal ini tidak ada spesifikasi atau lex specialis terkait masalah pengadilan lingkungan hidup tersebut. Ketika ada lingkungan hidup atau tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu, tetap diselesaikan dengan penanganan secara tindak pidana korupsi, seperti itu.
1: Oh, masuk di
0: masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Jadi ada, kita harus membedakan antara dua, tindak pidana penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum lainnya, seperti itu. Yang itu.
1: Okay.
0: Yang pertama, yang kedua, apakah
1: kasus tanah
0: di Sulawesi Utara sudah berjalan atau selesai? Nah, jadi dalam hal case tindak pidana penyerobotan tanah, kasus tanah yang terjadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara ini, kami dari bidang Latun memang pada saat ini sedang mengurai peristiwa tersebut. Bahkan ada masih berproses tindak pidana terkait masalah penyerobotan tanah tersebut. Dan pada saat ini ada beberapa case, yaitu salah satunya PDAM sedang bergulir, dan ada juga terkait masalah case-case tanah yang lain sedang berproses, seperti itu.
1: Oke. Kemudian yang ketiga ini, apakah hukum butuh para legal ini?
0: Baik, yang ketiga, apakah hukum butuh para legal? Sebenarnya kita itu harus saling bersinergi, saling mendampingi, saling memberikan semangat untuk pelaksanaan penegakan hukum secara humanis dan berkeadilan. Artinya apa? Kita harus saling sama-sama menyokong, sama-sama melaksanakan amanat seperti yang diamanatkan perundang-undangan, seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu Faye mau tambahkan mungkin?
4: Ya, mungkin ya, kalau pertanyaan yang ketiga itu, misalnya kalau membutuhkan paralegal, mungkin balik lagi ke masing-masing ketika, karena di paralegal itu kan bisa juga membantu kita dalam misalnya menerima pengaduan, ataupun dia bisa mengidentifikasi masalah hukum. Jadi kalau terkait paralegal, balik lagi ke nanti masing-masing masyarakat itu sendiri.
1: Baik, sudah 40 menit ya waktu di studio kami ya untuk siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Ya, masih ada sekitar 10 menit ke depan ya. Mungkin sebelum kita lanjut di sesi terakhir, kita akan break lagi sejenak ya. Kita masih akan kasih kesempatan untuk Anda ya dalam program Jaksa Menyapa.

0: Man, terdoi dong.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa di gigi minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan he ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodoh mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak, pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa untuk sesi terakhir ya. Kita masih membahas topik terkait kapan pemerintah membutuhkan jaksa pengacara negara ya. Untuk penelpon terakhir ya, kami masih kasih kesempatan SMS ataupun WhatsApp-nya, begitupun di kanal YouTube RRI Manado. Ya, mungkin kita kembali lagi ke topik ya, Pak Bernard dan Ibu Faye. Sekarang bagaimana kalau misalnya instansi pemerintah itu sudah punya pengacara atau tim hukum internal, apakah tetap wajib butuh bantuan dari JPN? Gimana, Ibu Faye?
1: Iya, Pak. Seperti yang sempat saya jelaskan di awal, sebenarnya ini bantuan hukum atau pendampingan hukum dari pemerintah daerah lagi-lagi tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ketika misalnya mereka sudah mempunyai pengacara atau yang bisa membantu permasalahan hukum mereka itu sendiri, tentu saja boleh dilanjutkan oleh pengacara. Tetapi kalau memang masih mau bekerja sama dengan kita, jadi kami juga tetap tidak kita berkolaborasi jalan bersama, iya, mungkin seperti itu. Tapi tidak ada kata kewajiban di sini untuk menggunakan jaksa pengacara negara.
0: Atau mungkin tergantung dari kasus atau masalah apa gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Baik. Ini ada dari kanal YouTube RRI Manado dari Kristo di Rivano ya. Sepanjang tahun 2026 ini sudah berapa kasus yang ditangani oleh Kejari Manado untuk konflik antara pemerintah dan pihak ketiga? Ya, terima kasih.
1: Ya,
0: ini
1: mungkin
0: soal data mungkin ini ya.
1: Oh ya, soal data. Nah, kebetulan juga saya sama Kasidatun ini pindahan baru. Jadi kami belum sempat menginventarisir beberapa permasalahan yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Cuman sejauh ini ada beberapa pendampingan yang kami tangani, tapi untuk menginventarisir seluruhnya karena baru saja
0: ya,
1: Pak Kasidatun juga baru 2 hari, makanya kami belum bisa menjelaskan terkait detailnya berapa aja yang kami tangani sekarang di bidang perdata dan tata usaha negara.
0: Oke, jadi seperti itu ya Pak Kristo. Ya, saya ke pertanyaan lagi ini, apakah jaksa pengacara negara sendiri itu bisa memberikan kepada pendampingan kepada pemerintah untuk semua kegiatan? Atau hanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja?
2: Baik, jadi dalam hal ini apakah JPN bisa memberikan pendampingan kepada pemerintah untuk semua kegiatan atau tertentu saja?
0: Iya.
2: Jadi tidak otomatis semua kegiatan pendampingan atau pertimbangan hukum JPN memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan pemerintah pasti benar atau bebas dari persoalan hukum. JPN tetap harus bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keundangan yang dimiliki, permintaan dari pihak yang berwenang seperti apa, ya kan? Administrasi dan prosedur yang ditentukan apakah sudah lengkap atau belum, serta prinsip profesionalitas dan independensi. Jadi keberadaan JPN bukan untuk menggantikan fungsi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan, namun keputusan tetap menjadi tanggung jawab pejabat atau instansi yang bersangkutan. JPN memberikan aspek hukum sesuai dengan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Baik, ini mungkin penelpon terakhir ya, kami kasih kesempatan. Ya, selamat siang, Jaksa menyapa. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Iya. Om Aco. Iya. Oke, silakan Om Aco. Om Aco di Bolmut. Iya, silakan.
3: Nah, pertanyaan singkat saja, Pak. Apakah tanah ekskolonisasi itu tanah apa itu, Pak?
0: Gimana, Pak?
3: Yang ekskolonisasi itu apa status tanahnya? Terima kasih, selamat
0: tanah
3: siang.
0: Gimana? Halo? Halo, Pak Aco. Iya. Bisa ditangkap tadi. Ini kurang jelas juga ini pertanyaannya ya. Tanah X apa tadi ya? Kurang jelas mungkin ya.
1: Kurang mendengarkan.
0: Oke. Kita ke kanal YouTube lagi nih, dari Kristo Rivano. Bagaimana mekanisme bila kami butuh konsultasi hukum atau pendampingan dari pihak kejaksaan terkait satu konflik yang instansi kami alami?
2: Baik.
0: Mekanismenya.
2: Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Kristano ya. Bagaimana mekanisme bila kami membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan dari pihak kejaksaan terkait suatu konflik yang instansi kami alami? Terima kasih. Nah, jadi dalam hal ini sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara khususnya Manado, Bapak Kristo ya kan, bisa langsung mendatangi JPN ya kan, jelaskan apa permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan kami sebisa mungkin sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan amanat yang diberikan undang-undang akan membantu masyarakat tersebut dalam hal mengatasi permasalahan atau konflik yang sedang terjadi di masyarakat tersebut. Seperti itu Pak, jadi datang saja ke kantor gitu loh.
0: Oke, jadi seperti itu ya Pak Kristo. Nah, ini pertanyaannya ini apakah sama juga dengan pihak pemerintah sendiri terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum kepada JPN dan langkah-langkahnya itu apakah sama juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bernard?
2: Baik, perlakuannya berbeda. Ketika masyarakat dengan masyarakat yang akan menanyakan terkait masalah permasalahan hukum dengan pemerintahan yang dalam hal ini akan melakukan berbagai macam tindakan, baik dia tindakan hukum yang sedang terjadi atau pihak atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi dalam hal ini ketika pemerintahan kota dalam melaksanakan kegiatannya, tentu mekanisme seperti yang disampaikan rekan saya tadi, pihak kota mengajukan permohonan pendampingan, tentunya dilengkapi dengan SKK atau surat kuasa khusus ya kan, dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum. Contohnya seperti ini, ketika pemerintahan kota akan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, tentunya menggunakan agar kedepannya tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, di sini bidang datun dalam hal jaksa pengacara negara akan memberikan pertimbangan khusus atau pertimbangan hukum atau analisa-analisa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kedepannya, seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Baik Pak Bernard dan Ibu Fei ya, mungkin karena waktu juga yang membatasi ya untuk bincang-bincang kita siang hari ini. Sebagai closing statement mungkin dari masing-masing ya, mungkin apa ya, pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara ya, khususnya terkait dengan pendampingan hukum ini ya, khusus untuk jaksa pengacara negara atau mungkin dalam hal ini ya untuk seksi perdata dan tata usaha negara begitu.
2: Baik, closing statement dari tim JPN yaitu kejaksaan bukan hanya hadir ketika perkara pidana terjadi, melalui bidang datun kejaksaan juga hadir untuk menjalankan fungsi hukum dalam rangka melindungi kepentingan negara dan pemerintahan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, ketika pemerintah menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, jangan menunggu masalah lebih besar terjadi. Namun kenali persoalannya, pahami aturan hukumnya, dan tempuh mekanisme hukum yang tepat. Melalui JPN, kejaksaan berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, objektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu.
0: Oke, kalau Ibu Fei gimana Ibu Fei?
1: Jadi seperti juga sama dengan Pak Kasidatun sampaikan, jadi jangan melihat kejaksaan hanya ketika sudah terjadi suatu permasalahan. Jadi sebaiknya kenali resikonya, pahami aturan hukumnya, dan lakukan langkah yang tepat sejak awal. Jadi dengan demikian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan memiliki kepastian hukum dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan.
0: Iya.
1: Mungkin baik. Itu Pak.
0: Dan pastinya setiap saat tetap siap untuk memberikan edukasi untuk masyarakat ya.
1: Iya.
0: Ketika membutuhkan proses pendampingan hukum begitu.
1: Siap.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wahyudi Bernard SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Manado. kemudian Ibu Feisi Felicia Anso SHMH selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Manado. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI siang hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk program Jaksa Menyapa siang hari ini. Ya, semoga edukasi yang sudah disampaikan tadi ya boleh memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda. Akhirnya saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga siang hari ini mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ya baik, kurangnya demikian tadi telah kita ikuti bersama program Jaksa Menyapa ya. Sudah melengkapi wawasan informasi Anda di siang hari ini, dan selanjutnya program 1 RR Manado segera bergabung dengan jaringan berita nasional Pro 3 untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga berarti Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karis Walidki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuknya di Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Gian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Sekarang, ya.

0: Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
0: Sementara itu, CDM Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
2: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
0: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan

0: Ya, banyaklah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beradakan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya enggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
1: Timnas futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional.

olahraga Hapkido tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zaid, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

Indonesia damai ya, demikian ada musik All Stars kembali sudah melengkapi siang Anda sambil menikmati makan siangnya ya, masih dalam suasana HUT kemerdekaan ya, semoga ya tetap semangat buat semuanya ya, Anda yang akan melanjutkan aktivitas juga siang ini usai makan siang, semoga harapan semua boleh terlaksana sesuai dengan yang Anda rencanakan ya, walaupun memang ya tidak luput juga dari yang namanya tantangan ya, tapi perjuangan harus tetap Anda lakukan ya, karena yang namanya hidup ya, hidup adalah perjuangan ya, dan harus diperjuangkan, bukan hanya didiamkan ya. Oke, masih ada Rimar dan Tompi ya, sekaligus akhir kursus kita siang ini. Nanti setelah itu kita akan lanjut untuk Manado Siang, lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk Anda.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Sini, Risa. Raisa, Bila.
1: Eid
0: Gitar, sedia aku sebelum hujan.
1: Sini,
0: Sahanaya, ku ingin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi

0: negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan, tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara terus hadir lagi ya untuk menemani siang Anda. Usai makan siang ya, semoga masih tetap semangat untuk lanjut lagi di sesi kedua. Walaupun cuaca memang panas berkepanjangan masih tetap terasa ya. Baik, sampai di jam 2 nanti saya hadirkan untuk lagu-lagu mancanegara. Saya coba selingin dulu dengan informasi terkait dengan ya, Badan Gizi Nasional ya, di mana pendengar? Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi berat bagi kepala SPPG dengan status ASN yang terbukti lalai menjalankan prosedur keamanan ya dalam program MBG. Nah, sanksi tersebut ya berupa pengajuan pemberhentian dan dengan tidak dengan hormat melalui BKN RI. Dan tidak berhenti pada penghentian operasional juga, tapi Badan Gizi Nasional itu bisa memproses kepala SPPG apabila ditemukan kelalaian serius ya. Untuk pejabat yang berstatus ASN, pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat dan kepala SPPG-nya, sanksi yang diberikan bukan hanya dicopot tapi ajukan pemecatan ya dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Ya, selanjutnya pendengar, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia juga tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam melaksanakan program MBG ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 1.300 SPPG itu telah ditutup selama di bawah kepemimpinannya ya. Dan Sudaryono mengatakan bahwa penutupan dilakukan setelah dievaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Ya, jadi dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan, ya. Apalagi tidak memenuhi standar di sistemnya, ya, maka dengan berat hati harus ditutup, ya, tutup secara permanen.

0: soy de más.
1: Ay, ampe, basah.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ayam bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Paham gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jangan barito.
6: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak barito itu kan.
6: Nah, tuh kan. Makanya itu gak boleh sambil bicara.

0: hingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Ya baik, pendengar, demikian ada Tiffany ya, dengan lagunya If Love Is Blind ya, kembali sudah hadir malamnya mewarnai siang Anda. Dan tampaknya saya harus segera akhiri ya, karena tepat di pukul 14 program Satu Era Menado seperti biasa akan menyiarkan rangkuman informasi warta berita daerah. Goodbye dari Air Supply ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan mancanegara siang ini.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 18 Agustus 2026.
1: Menetapkan aturan pembatasan penggunaan HP. Ibu setuju sekali. Tapi ini bukan cuma berlaku kepada siswa, tapi berlaku juga pada guru.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, kami awali ya informasi warta berita daerah siang ini. 1.874 warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
2: Ribuan warga binaan dan anak binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan, kemerdekaan adalah amanat yang harus dihidupkan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam sistem penyelenggaraan pemasyarakatan. Kakanwil Haposan Silalahi mengungkapkan, di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, sebanyak 1.874 warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan.
3: Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada narapidana serta pengurangan masa pidana kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Total penerima remisi umum dan pengurangan masa pidana pada momentum hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.874 orang, dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.816 orang, remisi umum 2 yang langsung bebas pada hari ini sebanyak 36 orang, dan pengurangan masa pidana 1 bagi anak binaan sebanyak 21 orang, dan pengurangan masa pidana 2 yang langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menegaskan, pemerintah siap menerima warga binaan yang telah bebas maupun yang masih menjalani pembinaan di lapas dan rutan.
4: Ini diberikan, dilaksanakan setiap tahun di hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu remisi kepada warga binaan. Tentunya saya sebagai gubernur sangat terharu, ya, sangat terharu. Kenapa? Tadi dilaporkan, disampaikan maka Kanwil ada 1.874 ya yang mendapat remisi, dan ada beberapa orang tadi yang di depan tadi yang kita berikan untuk bebas merdeka. Artinya sudah disampaikan tadi, merdeka dalam artian bahwa kalian merdeka dari masa lalumu yang buruk ya, dan merdeka untuk siap menyambut kehidupan barumu. Saudara-saudaraku sekalian, kami tentunya sebagai pemerintah, kami ingin menerima kalian dengan baik, dan saya minta seluruh masyarakat Sulawesi Utara terima dengan baik. Tiada yang sempurna hidup ini, tiada kading yang tak retak.
2: Penyerahan remisi dan pengurangan masa tahanan kepada warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Malendeng Manado. Usai penyerahan remisi 17 Agustus kepada perwakilan BBP, Gubernur Julius yang turut didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai menyempatkan waktu untuk melihat hasil-hasil karya para warga binaan yang dipamerkan. Di antaranya minyak goreng dari bahan kelapa, produk Lapas Amurang, dan kain tenunan batik buatan BBP Lapas Perempuan Manado. Sayangnya hasil karya para warga binaan ini belum dikenal masyarakat luas, karena tidak adanya respon atau jemput bola dari pemerintah, khususnya instansi teknis terkait, baik provinsi maupun kabupaten kota. Roy Pesak melaporkan.
0: Semangat kemerdekaan SMP Negeri 1 Air Mandidi menggelar upacara dan melaksanakan sejumlah perlombaan.
5: SMP Negeri 1 Ermadidi Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan upacara memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Seluruh peserta dari unsur siswa, guru, dan tata usaha nampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Upacara berlangsung tertib dan aman dengan Inspektur Upacara Wakil Sarplas Meti Lumenta.
6: Kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini pimpinan sekolah, para wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan tata usaha, kita diizinkan oleh Tuhan untuk boleh melaksanakan upacara bendera dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
5: Selain kegiatan upacara, SMP Negeri 1 Ermadidi juga mengikuti sejumlah kegiatan dan perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan juga Kecamatan Ermadidi, diantaranya lomba gerak jalan dan parade. Diana masih melaporkan.
0: Pendengar, Ayah Komandan Kelompok 17 Paskibraka Sulawesi Utara berharap prestasi Steve jadi jalan meraih cita-cita.
7: Kebanggaan dan rasa syukur menyelimuti keluarga Steve Sawelo, anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai Komandan Kelompok 17 dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayah Steve Sawelo, Charles Sawelo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membimbing putranya selama menjalani proses pelatihan hingga sukses menjalankan tugas sebagai bagian dari Paskibraka Sulawesi Utara. Charles mengatakan peran para pelatih sangat besar dalam membentuk kedisiplinan, mental, dan kemampuan anaknya selama mengikuti rangkaian persiapan Paskibraka.
8: Kami sebagai orang tua sangat merespon dan sangat berterima kasih kepada semua unsur, termasuk pada para pelatih-pelatih yang sudah berusaha payah. Ya, terima kasih. Tentunya kalau di ke depan kami sangat mengharapkan lewat kegiatan Paski kesempatan ini menjadi maju untuk mencapai cita-cita anak kami ke depan dan kami tetap merespon apapun itu.
7: Charles pun menilai pengalaman menjadi bagian dari Paskibraka bukan hanya sebuah kebanggaan bagi keluarga, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi anaknya dalam membangun karakter, tanggung jawab, kedisiplinan, serta semangat untuk berprestasi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Kadis Pendidikan Bitung kembali mengingatkan komitmen pembatasan ponsel saat proses belajar berlaku untuk murid dan guru.
9: Dinas Pendidikan Kota Bitung telah memulai sosialisasi pembatasan ponsel pada jam belajar di sejumlah persekolahan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, Foni Tumundo, mengatakan pembatasan ponsel merupakan program nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Sasaran pembatasan ponsel atau gadget di sekolah berlaku untuk anak di bawah usia 16 tahun. Kadis Foni Tumundo menyatakan, khusus di Bitung, pembatasan ponsel bukan hanya untuk anak, tetapi juga bagi guru. Menurut Kadis, fakta menunjukkan terdapat guru juga yang sudah keranjingan ponsel bahkan saat di persekolahan.
1: Pemerintah menetapkan aturan pembatasan penggunaan HP. Ibu setuju sekali. Tapi ini bukan cuma berlaku kepada siswa, tapi berlaku juga pada guru. Karena kepada guru-guru, anak-anak sekarang bawa HP, guru-guru udah pakai HP. Jadi mesti adil.
9: Kadis Pendidikan Bitung Foni Tumundo menjelaskan pembatasan berbeda dengan pelarangan karena pemerintah ingin anak-anak fokus pada pelajaran saat berada di sekolah. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, Kapten Laut PM Sri Widodo dan Dempomal Lanal Melongwane mengakui bangga bisa menjalankan tugas negara pada momentum detik-detik proklamasi di daerah perbatasan.
10: Momentum hari kemerdekaan menjadi kebanggaan tersendiri petugas upacara saat menjalankan tugas kenegaraan dan menjadi sejarah serta pengalaman tersendiri pribadi dan keluarga, seperti tergambar pada sosok Kapten Laut PM Sri Widodo dan Dempoma Lanal Melongwane. Dirinya menjadi bagian tahun ini dipercayakan sebagai komandan upacara pengibaran bendera detik-detik proklamasi di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kapten Sri Widodo baru beberapa bulan bertugas di daerah dan mengakui kepercayaan mengemban tugas komandan upacara kali ini menjadi suatu hal tidak disangka dirinya. Sebabnya komandan upacara menjadi tanggung jawab langsung di tengah masyarakat setelah lama bertugas sebagai anggota TNI Angkatan Laut.
11: Buat kami selaku Danden Pomal Lanal.
12: Mohon izin Bapak Ibu yang menghormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan penampilan dari anak-anak TK Dharma.
10: Oke. Ini pertama kali Pak atau sudah keberapa kali?
11: Pertama kali jadi komandan upacara.
10: Menjadi komandan upacara di momentum kenegaraan dan disimak oleh seluruh masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, karena harus ekstra melatih diri berkonsentrasi saat berdiri di tengah lapangan dengan terik matahari menusuk dan berjalan tegak dengan kondisi fisik kuat dan mengarahkan pasukan pengibaran bendera. Dia pun berpesan nilai persatuan dan kesatuan harus menjadi penyemangat di tengah kehidupan bangsa dan negara menghadapi berbagai tantangan untuk kemajuan ke depan di momentum hari kemerdekaan ke-81 tahun 2026. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh penting di Kabupaten Minahasa memberikan apresiasi atas usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
13: Kumtua terpilih Desa Ranolambot, Kecamatan Kongkuan Barat, periode 2026-2034, Rio Lele, di kali pertama mengikuti upacara kenegaraan memperingati HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026, merasa sangat bangga, di mana menurutnya proses pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi telah berjalan dengan baik, juga tingkat partisipasi masyarakat dan perangkat Desa Ranolambot untuk ikut upacara sangat tinggi.
14: Kesan pertama saya dalam pertama kali mengikuti kegiatan upacara, memang saya merasa benar-benar kemerdekaan yang dialami oleh bangsa dan negara Republik Indonesia, dan juga khususnya upacara di hari ini, disiplin dalam mengadakan upacara sangat terasa dan manfaatnya sangat besar bagi kami semua. Untuk masyarakat Desa Ranolambot yang terlibat adalah perangkat desa, DPD, LPM, tokoh-tokoh gereja, dan semua elemen masyarakat, kiranya dengan HUT kemerdekaan ini saya bisa membawa masyarakat untuk merdeka dalam segala hal.
13: Begitu juga dikatakan oleh Hukum Tua Desa Tombasian Bawah, Kecamatan Kongkon Barat, Yeli Alwianto Mundung, merasa sangat terharu dan bangga untuk pertama kalinya dia ikut upacara seremonial memperingati kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
15: Terharu sekali dengan keikutsertaan pertama kali. Sangat antusias sekali untuk memeriahkan HUT RI.

0: DPD Abdesi Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Indonesia makmur, adil dan sejahtera berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
1: Hal yang sama juga dikatakan Hukum Tua Desa Kiawa Dua Barat Kaungkuan Utara, Giko Walukou dan Hukum Tua Desa Tendegesan merasa bangga bisa mengikuti prosesi upacara HUT RI ke-81 17 Agustus 2026 dari Minasa, Jef ASR RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Samsat Talaut mengajak masyarakat taat bayar pajak kendaraan.
3: Koordinator UPTD Samsat Talaut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Maria Isieguman Selangi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Maria, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor sangat penting karena penerimaan pajak turut mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ia berharap masyarakat tidak menunda pembayaran pajak kendaraan dan dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
4: Diajak kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Talaut, mari torang bayar pajak demi kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut.
3: Maria juga mengimbau pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memanfaatkan layanan Samsat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut menyebut selama prosesi Hari Kemerdekaan ke-81 tahun, daerah Talaut aman dan terkendali.
5: Selama pelaksanaan Hari Kemerdekaan disebut Kapolres Talaut sukses dijalankan dengan situasi kamtipmas kondusif. Pasalnya kondisi ini selain mendapat pengamanan khusus dari anggota Polri serta keterlibatan sejumlah stakeholder dalam membantu pelaksanaan Hari Kemerdekaan di daerah perbatasan Talaut mempengaruhi suksesnya momentum tahun ini. Kapolres AKBP Dwi Yatmoko mengatakan kolaborasi dan kerjasama dari semua elemen masyarakat daerah Talaut dengan menjaga keamanan diwujudkan dengan soliditas berdampak positif pada situasi kamtipmas. Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi pegangan sekarang ini untuk bersama membangun Talaut sesuai dengan HUT kemerdekaan ke-81 tahun ini, termasuk di dalamnya situasi kamtipmas.
6: Kami selalu berharap situasi di Kepulauan Talaut hari ini dan besok akan selalu kondusif, terjaga. Semua merupakan sebuah peran dari masyarakat juga, kami juga selalu turun dan juga semua stakeholder terkait selalu kami himbau untuk sama-sama kita menjaga situasi Kepulauan Talaut selalu aman dan tenang.
5: Kejadian tidak menonjol terjadi selama pelaksanaan Hari Kemerdekaan membuktikan masyarakat daerah sudah paham terkait dengan menjaga kamtipmas tersebut. Sejak prosesi kenegaraan seperti Tabtu Adi Bangkit, upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera, serta tabur bunga pemerintah dan masyarakat, Polres Talaut diakuinya menurunkan satu peleton pasukan serta kesiagaan dan pengamanan anggota Polri di setiap kecamatan dan desa, dengan harapan ke depan situasi yang sama selalu terjadi di daerah Talaut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Talaut dinilai sebagai salah satu daerah toleran. FKUB mengajak masyarakat terus memperkuat kerukunan antar umat beragama.
3: Kabupaten Kepulauan Talaut dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat toleransi antar umat beragama yang baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kepulauan Talaut, Pendeta Arnold Abbas. Menurut Abbas, kehidupan masyarakat Talaut yang terdiri dari berbagai latar belakang agama selama ini dapat berjalan dengan harmonis. Kerukunan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah.
7: Kabupaten Talaut sebagai kabupaten moderasi beragama, perbatasan ini sebagai daerah moderasi beragama cermin NKRI dari perbatasan bahwa kita di sini hidup rukun, damai seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi bahwa sejak dulu Kabupaten Talaut ini sudah memiliki sikap toleransi antar umat beragama.
3: Ia menilai toleransi tidak hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati dalam menjalankan ibadah, tetapi juga melalui kerjasama dan kepedulian antar umat dalam kehidupan bermasyarakat. Arnold mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut untuk terus mempertahankan dan memperkuat kerukunan yang telah terbangun selama ini. Marsuki Mengero.

0: melaporkan.
1: Bank Indonesia Sulawesi Utara sukses menggelar Pekan Kris Nasional di Kota Manado.
2: Pekan Kris Nasional PKN 2026 yang digelar di Sulawesi Utara ditutup lewat Festival Kuliner Kemerdekaan di Manado Senin 17 Agustus 2006. Kegiatan tersebut sambil mengajak warga membayar jajan lewat kris. Kepala Perwakilan B Sulut Joko Supratikto mengatakan PKN 2026 sudah dilaksanakan sejak 11 Agustus. Rangkaiannya tidak hanya seremoni, tapi juga ada sosialisasi ke pasar, talk show, transaksi digital, edukasi, festival kuliner, sampai uji coba user experience kris lintas negara. Menurutnya PKN ini digelar agar kris tidak lagi terasa asing, baik oleh pelaku UMKM, perbankan, pemerintah daerah sampai pembeli di kaki lima.
3: Jadi capaian ini menjadi indikasi bahwa sinergi yang kita lakukan antara Bank Indonesia dengan perbankan ini memberikan hasil yang nyata dalam memperkuat dan memperluas basis penggunaan kris, baik untuk pengguna merchant maupun pemanfaatan kris untuk berbagai macam transaksi, baik yang dilakukan pemerintah, bagi yang dilakukan oleh dunia usaha di Sulawesi Utara ini, Bapak Ibu.
2: Dia pun mengapresiasi perbankan, UMKM, Pemda, dan semua pihak yang ikut meramaikan PKN. Dia berharap semangat ini tidak berhenti pada bulan Agustus. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia, Vince Watak, mengatakan minat baca anak-anak di Sulawesi Utara tergolong luar biasa dengan banyaknya media baca.
4: Semakin tinggi literasi dasar, maka minat baca akan semakin tinggi. Hal itu secara tidak langsung membentuk kebiasaan membaca sejak dini dan memperkenalkan pada kegiatan yang lebih produktif. Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia Vince Watak mengatakan minat baca anak di Sulawesi Utara sudah tergolong luar biasa dengan banyaknya media baca baik lewat buku manual maupun digital.
5: Secara kasat mata sebenarnya anak-anak kita yang ada di Sulawesi Utara maupun istilahnya para pemustaka, para pembaca yang ada di Sulawesi Utara sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena media untuk membaca itu kan cukup banyak ya. Nah, kita bisa melalui media buku atau koleksi-koleksi buku dalam bentuk manual, kemudian koleksi-koleksi bacaan dalam bentuk digital, itu udah luar biasa sebenarnya.
4: Meskipun akses informasi dan media baca di era digitalisasi mudah didapat, Vince Watak tetap menyarankan agar tidak meninggalkan budaya membaca buku manual dengan memperbanyak literasi. Calvin Wisang melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar, kemerdekaan Indonesia tahun 2026 di Kepulauan Miangas, Kabupaten Talaut masih sangat membutuhkan tenaga pendidik. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kuduwati bersama dengan Camat Miangas Olita Papalapu.
6: Dengar, 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, bagaimana di daerah perbatasan? Saat ini saya sudah terhubung dengan Camat Miangas, Ibu Olita Papalapu, Esos MM. Selamat pagi, Ibu Camat.
7: Iya, selamat pagi, Pak.
6: Iya. Ibu Camat, bagaimana situasi dan kondisi di Kepulauan Miangas yang merupakan salah satu desa dan kecamatan khusus ini di sana? Dengan 81 tahun Indonesia merdeka, apa yang bisa Ibu sampaikan? Silakan, Ibu
7: Olita. Iya, baik Pak. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, untuk kita semua. Dan sesuai dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak, terkait situasi dan kondisi yang ada di Pulau Miangas dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saat ini kami dalam keadaan aman, kondusif, dan semuanya bisa menikmati tentunya upacara bendera, kami sama-sama boleh memperingati bersama dengan masyarakat yang ada di Pulau Miangas, demikian Pak.
6: Oke, 81 Indonesia merdeka, bagaimana dengan situasi atau dengan pendidikan anak-anak yang ada di sana? Apakah ada perhatian dari pemerintah atau bagaimana?
7: Iya, tentunya kami di sini yang ada di Pulau Miangas, kami benar-benar menikmati bagaimana perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang tertuju di Pulau Miangas pasca kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia pada bulan Mei kemarin. Nah, di situ perhatian dari pemerintah pusat bahkan sampai ke pemerintah daerah semuanya tertuju di Miangas, apalagi apalagi di sektor pendidikan. Yeah. Jadi di sini seluruh sekolah-sekolah yang ada di Miangas sekarang itu sudah direvitalisasi, dan mulai dari SD, SMP, SMK, di semua sudah menikmati dengan bantuan-bantuan juga dari pemerintah pusat kemarin, kehadiran dari Bapak Menteri Pendidikan, walaupun suka mendapat perhatian dari pemerintah, bantuan berupa laptop dan semuanya, Pak. Demikian.
6: Itu untuk tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik sendiri datang dari mana atau bagaimana? Apakah untuk tenaga pendidik sudah sesuai atau mungkin masih kekurangan ini?
7: Yang ini, Pak, terkait dengan tenaga pendidik. Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami, walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga, ya.
6: Nah, mungkin apa harapan ke depan? Tentu di 81 tahun Indonesia Merdeka, bukan hanya juga pendidik tapi infrastruktur lainnya. Silakan Ibu.
7: Iya, di sini kami sangat bersyukur, ya, Pak, atas perhatian dari pemerintah pusat, dan di sini banyak sekali infrastruktur yang dibangun, baik itu sekarang sementara jalan juga untuk alur pemecah ombak, terus untuk gedung kesmasnya juga sementara direvitalisasi, kemudian sekarang juga kami mendapat perhatian juga dari pemerintah terkait sektor perikanan, itu berupa sentra perikanan yang akan dibangun di Miangas. Nah, itu kami sangat berterima kasih punya perhatian dari pemerintah buat kami yang ada di Miangas, gitu.
6: Oke, terima kasih Ibu Camat Miangas Dirgahayu dari Miangas ujung NKRI ini. Terima kasih.
7: Ya, terima kasih banyak, Pak. Merdeka.
6: Merdeka.
1: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

Baik, berikan demikian tadi telah Anda ikuti rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya. Dan selanjutnya kita akan jelang untuk program 100% Indonesia Nasional Berjaringan, ya. Nanti akan menghadirkan bintang tamu Freedom Jazz Festival All Star.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Menggelayut enggak? Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini, sini
1: di dalam studio ini, studio. Makanya aku bilang, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku nggak tahu ya. Aku udah lama nggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya kemarin
0: lomba.
1: Terakhir kemarin.
0: Lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan. Tapi dengan cara kita sambil nyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya?
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau nggak salah bakal ada event ya?
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Maksan sih, nyambung banget sih jazz
0: dong
1: dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul. Ya,
1: tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: ramai ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Iken Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Iken
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga tentunya. RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua, ya banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, nanya ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang. Dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangkai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya, acaranya. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama. Ya kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masyaallah. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Nanti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Karena ada nanti ke makam pahlawan.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, gitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya?
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi negara Indonesia.
1: Siap Cika.
0: Cika, silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut. Oh,
1: Icut. Kalau Ica mah?
0: Oke.
1: Kalau Ica di?
3: Di mana? Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini, Mbak Insan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan
0: iya,
1: Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jajak kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Nah, tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran ya, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu.
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya iya, tahu-tahu.
0: Tahu.
3: Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah, ya. Itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada, Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, Cak.
1: Thank you, Cak.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor kereta satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica tuh kalau misalnya bau-bau ya Mas ya?
0: Ica itu di ini, apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Oke. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh. Ini ada yang
1: menelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana
1: Bang? Dari
5: Sabah lah Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 61.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit sedikit. Diperkuat lagi.
0: Oke. Okay.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oh iya, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Monitor di. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman
0: mungkin bisa jadi sih.
1: Yang
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti ditunggu ya, Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, iya, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, okay, okay, Abang Ihsan.
1: Oke, okay, terima kasih, Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Oh, cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Ah, oke. Iya, iya, iya, iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Nah, itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih, Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang. Siang juga, Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang, Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, Bang Yudin, Kak Ihsan, Bahasa Indonesia, spesifikan karya bangkakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Merdeka. Amin. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuk Hanafi mau tanya apa nih?
6: Ini Hanafi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, Pak Hanafi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi, Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Tidak diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya enggak nih? Udah Hanafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga. Dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu, Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya. Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
0: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan.
0: Persiapan untuk besok ya.
2: Kebesokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh.
1: Wah, suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya.
0: Mm-hmm.
2: Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta.
0: Mm-hmm.
2: Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Mm-hmm. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. Mm-hmm. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Okay.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar.
0: Mm-hmm.
2: Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru,
1: yeah,
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya.
0: Mm-hmm.
2: Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: itu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekosistem karya membanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Benijo. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Mungkin kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama ya, nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membuat genre musik jazz? Itu
0: siap
4: ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyota di Kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan di Kumahua.
2: Umuta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Ben Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini, ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasi juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: harus placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumennya juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumlum dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Jember ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Siap, salam kenal.
0: Salam sehat selalu. Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke. Gitu. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya,
1: atau yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa,
0: dari luar negeri ya, gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: Oh, John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi, sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil.

0: kita siapkan beberapa performance spesial ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
1: Oke.
0: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
1: Ikut nyanyi ya?
0: Waduh. Berkolaborasi betul sekali.
1: Wow.
0: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Adwarkal.
1: Oke.
0: Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
2: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
2: Bung Berry.
0: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
0: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Adwarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
0: Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permata Saka, dan akan featuring juga dengan Endah Widya Stuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
2: Seru banget
1: ini.
0: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom's Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Seru gitu banget.
2: Iya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
2: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
2: Siap kalau begitu.
0: Siap.
2: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh.
2: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
2: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
3: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
2: Silakan.
3: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Surya Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
1: Siap. Oke, baiklah Uncle Gazi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi.
2: Wah. Bung Berry. Nanti sebelum dijawab sekarang ya kan.
1: Boleh. Ha,
2: nanti boleh sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
2: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
2: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
0: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Menteri dan Andrin sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
2: Oke.
0: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya.
0: Betul, Andre Dinut dan Eka Sumantri on the drums.
1: Oke, siap.
2: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk Freedom
1: kita.
2: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
0: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bung Berry.
0: Terima kasih banyak.
1: Sukses
2: acaranya Bung Berry.
0: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
2: Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
2: Halo Mas Yosi.
4: Selamat siang Mas Yosi.
2: Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih mumpung belum terputus.
4: Selamat siang Bung Berry. Iya, siang. Mau tanya

0: mau tanya gini, apa tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya, artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada
0: entah,
1: lagi?
0: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesel ya. Apa benar itu semacam?
1: Oke.
0: Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesel itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih? Itu sih mungkin.
2: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, ya. Okay.
2: Bisa langsung dijawab? Bang Beri, Bung Beri.
1: Thank you. Okay,
2: terputus ini ya.
3: Kayak sih. Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Iya. Kan like father like son.
3: Yes, number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget sebenarnya sama Yanca Manusama. Pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
2: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
2: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
2: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
2: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
2: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
2: Indonesia ya, maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
1: Oke.
3: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke, okay. Sama
3: itu sendiri terjadi.
1: Gitu. Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
2: Siap kalau begitu.
3: Siap.
2: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
3: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
2: Siap kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Beri Likumahua.
1: Betul
2: dia
1: sekali.
2: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
2: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
2: Betul banget.
1: Oke.
2: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Halo. Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya, yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh, gitu ya. Oke. Biar nggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa yaitu, tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, iya. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: ya. Wow.
2: Spontan ya. Enggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Waduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya. Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
1: Oke. Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini
1: Freedom Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bang FSCN Korea, banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
1: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
1: Profesionalismenya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini kan event terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya ya, salam jalan tuh semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau Mas langsung ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Gitu
2: ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, menjaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: ini audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Seulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
1: Kita masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya. Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul. Okay, terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap. Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: Mas Dwiki. Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya. Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Aduh dia kan om. Ya.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal,
1: oke. Seperti yang dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk band sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Shira gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Akhirnya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya
1: gitu. Oh, Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Aku mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu.
2: Oh iya.
1: Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Jazz gitu. Cuma ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional lah, kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: Waduh modo.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget,
0: nyayat gitu lah, ya. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Sets Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Rindu. Oke, gitu.
0: Silakan untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz,
0: lagu
1: ya?
0: Jazz.
1: Oke, besok.
0: Besok ya, sudah aku. Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: lagi. Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Manado di kesempatan Manado sore ini. Menit ke 1 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah Anda mendengarkan untuk tadi siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta, kita lanjut lagi pendengar untuk di kesempatan sore hari ini. Anda bersama kami di Manado sore ini, pendengar yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, mungkin juga untuk kalian yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat sore, saya menyapa yang mendengarkan dari laman kami rri.co.id. Juga Anda mungkin yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Manado sore ini akan menemani setiap aktivitas Anda yang juga mendengarkan dari siaran terestrial kami di kota Manado dan sekitarnya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Konrad Gusiska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
3: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau nggak? Yuk.
5: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Tahuna dan Talaut edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Haru dan bangga Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara usai tunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Anugrah Pandey.
1: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara berlangsung khidmat dan penuh haru. Di balik suksesnya pengibaran sang merah putih, ada perjuangan dan keteguhan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Sulawesi Utara tahun 2006. Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah Irina Maharani Putri, siswi SMA Kristen 1 Tomohon yang dipercaya sebagai pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengaku bersyukur sekaligus bangga mendapat kepercayaan membawa baki dan mengibarkan sang merah putih di halaman kantor Gubernur Sulut. Meski sempat diliputi rasa gugup, terutama ketika menaiki tangga untuk mengambil bendera dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, tapi seluruh rangkaian tugas dapat dijalankan dengan baik.
2: Pertama-tama Irina merasa sangat bersyukur karena bisa mengibarkan bendera di kantor Gubernur Sulawesi Utara saat ini, dan saya sebagai pembawa baki pagi juga tentunya sangat senang, tapi ada sedikit gugup sebenarnya, tapi puji Tuhan bisa berhasil dengan baik dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua dan teman-teman dari Irina juga sendiri.
1: Keberhasilan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus pembuktian bahwa kerja keras dan keberanian untuk mengejar cita-cita dapat membuka jalan menuju prestasi. Kepada adik-adiknya di SMA Kristen 1 Tomohon, Irina berpesan agar tidak mudah menyerah dalam mengejar impian.
2: Kalau untuk pesan untuk adik-adik di SMA Kristen 1 Tomohon, tetap semangat. Jika ingin mengejar mimpi, maka kejarlah mimpi itu, karena mimpi bukan kita yang kejar, tetapi mimpi adalah bagaimana cara kita untuk berusaha.
1: Sementara itu, kisah penuh haru dan bangga juga datang dari Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai komandan kelompok 17 pagi. Steve mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai. Namun di balik kebanggaan tersebut tersimpan kisah emosional. Saat menjalankan tugas, Steve mengenang keluarga termasuk kakaknya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi yang ia jalankan sebagai Paskibraka dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sang kakak.
3: Itu kebanggaan yang luar biasa, terpilih sebagai Paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi. Dan hari ini saya sangat terharu, orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan, dan saya juga mengenang kakak saya yang berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun dedikasi ini saya berikan untuk beliau.
1: Sebagai generasi muda Sulawesi Utara, kisah mereka pun tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berjuang, berprestasi, dan mengharumkan nama daerah dengan semangat pantang menyerah serta dedikasi yang tulus. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi RRI Gorontalo. Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patroli. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo. Informasi selengkapnya bersama reporter Bobby Riawan.
4: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
5: Malam ini di Krimum Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk masyarakat untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga Ibu RC ini mempunyai tiga kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas.
4: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, meskipun dengan waktu 10 hari, namun Paskibraka Sangiha berhasil mengemban tugas sebagai pengibar bendera pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Berikut laporan Anton Lahauba.
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
8: Baik, terima kasih. Kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelatih maupun para peserta pengibar bendera pusat tahun 2020. Yang diapresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
7: Kabid Bangunang berharap kerjasama yang terbangun selama ini akan berkelanjutan ke depan dengan sejumlah tugas yang menanti bagi Paskibraka pada event daerah. Anton Lahobo melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dishub Talaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim, dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi. Reporter Marsuki Mangero.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
10: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still
2: exists.
1: Aljubran Tol Indonesia Latazalu Maujuda.
2: Two states
1: stand.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kulit jangan rambut kita indak sama.
1: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
2: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
3: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
0: Kami sadulur.
4: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
5: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

0: Eh bro, jangan kok sabarang buang tuh plastik sampah.
1: Ah, santai juga ngana. Kalau ngana anggap buang sampah itu dosa, kan Tuhan Maha Pemaaf.
0: Ini bukan soal dosa pribadi. Mar ini soal torang pe bumi yang torang tinggal akang, bro. Tuh plastik kalau tersumbat di got kong jadi banjir, kong mau kasih salah pas apa? Takdir Tuhan.
1: Iya leh kang.
0: Makanya, torang mesti jaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Itu bukan cuma soal tong pe alam, itu juga ibadah dan bagian dari iman toh. Tong pe agama memang lebih dari satu, mar tong pe bumi kan cuma satu. Jadi, so torang pe tanggung jawab formo jaga sama-sama.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun, hormati perbedaan, dan jaga persatuan.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang, Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang, sama saja. Saat itu, uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang tercinta.

Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Awalnya cuman ketikan kayak aneh ya gayanya, atau dandanannya tebel banget ya. Tapi makin lama ketikannya berubah. Pansos banget sih. Norak deh. Kalau aku sih malu ya. Komentar-komentar itu jujur nyakitin banget. Bikin seseorang jadi gak percaya sama dirinya sendiri. Membuat orang jadi mempertanyakan, emang ada yang salah ya? Kok dunia maya sekejam ini? Bully bukan tren. Bully bukan hiburan atau candaan, bahkan bully pun bukan gaya hidup. Ayo mulai berani, mulai peduli, dan stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Manado.

Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Curhat Bu Siska. Halo Bu Ibu, ada Bu Siska di sini. Mau cerita, hari ini Bu Siska pengen curhat. Bukan soal masak-masakan, tapi soal tas. Iya, tas cantik dari anyaman Eceng Gondok. Buat Bu Siska, ini tuh bukan cuma sekedar tas, tapi simbol harapan dari desa. Jadi ceritanya, waktu main ke desa saudara, Bu Siska lihat ibu-ibu di sana duduk bareng, bukan gosip, tapi lagi anyam-anyam sambil ngobrol. Ternyata mereka bikin kerajinan dari tanaman liar di sungai, Eceng Gondok. Hasilnya cantik, bisa jadi tas, tempat tisu, tempat buah, elegan dan ramah lingkungan. Langsung deh Bu Siska bantu foto-fotoin. Pasarkan lewat status WhatsApp dan Instagram. Dalam seminggu yang order bukan cuma teman-teman arisan, tapi juga butik kecil di kota. Padahal bahan dasarnya tanaman yang dulu cuma dianggap gulma. Itu dia Bu, kita sering lupa potensi desa itu luar biasa. Tinggal disentuh kreativitas, dibantu pemasaran, dan diberi semangat. Bu Siska yakin, kalau kita ibu-ibu di kota ikut bantu promosikan produk desa, bantu beli, bantu cerita, maka pelan-pelan desa bangkit, ibu-ibu desa mandiri, dan bangsa makin berdiri tegak dari akar rumputnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
0: Kagak ada benernya.
2: Permainan PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: sudah matang belum makanannya? Papa lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
1: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lode, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
0: Loh, loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
1: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
2: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
0: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
1: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
0: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
2: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah satu porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
1: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Dari semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihoto namo buddhaya. Bapak Ibu dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Purwosatu Manado dimanapun Anda berada, segala puja dan puji kami panjatkan kasihnya Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta para Bodhisatwa dan Mahasatwa, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam lindungannya, sehat, bahagia, dan sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan pada kesempatan ini kami akan mengambil judul Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. Bapak Ibu dan Saudara, adalah menjadi kewajiban tanggung jawab orang tua untuk merawat, membesarkan, dan menjamin kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan yang dimaksudkan di sini bukan hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga kebutuhan non-materi. Para orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan anak-anaknya. Karena itu, mereka berjuang sekuat tenaga, membanting tulang untuk mencari nafkah agar dapat menjaga anak-anaknya. Ia tidak mengenal lelah, siang, malam, hujan ataupun panas. Bukan hanya itu, orang tua juga berpandangan bahwa membesarkan anak tidak cukup hanya dengan dikasih makan dan diberi uang saja, tetapi ia juga membutuhkan makanan batin berupa pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan berbagai kebutuhan batin lainnya. Saudara, untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan lahir dan batin terhadap anak-anak, tentu bukan perkara yang gampang. Tidak mudah. Tidak semua orang siap sedia untuk melakukannya. Karenanya, orang tua rela melakukan apa saja demi masa depan anak-anaknya. Kenyataan ini tercermin di dalam segala aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan hati. Saudara, meskipun ada kalanya terdapat anak yang tidak mau menghargai jerih payah orang tuanya dan tidak tahu membalas budi, akan tetapi orang tua dengan sedikit pengharapan seringkali tetap memperhatikan segala kepentingan anaknya sedari kecil, remaja, dewasa, bahkan hingga kawin atau pergi dari rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua akan menjadi sangat berbahagia apabila melihat anak-anaknya dapat melebihi mereka di dalam segala aspek, yang paling tidak sama dengan mereka. Mereka akan merasa puas apabila kehidupan anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Tetapi dia akan menderita, akan sedih ketika melihat kehidupan anak-anaknya lebih rendah dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu kekeliruan yang amat besar apabila orang tua membiarkan anak-anaknya tidak memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kemungkinan besar anak-anaknya tersebut akan memilih keyakinan lain atau agama lain sebagai pegangan hidupnya. Sebenarnya bukanlah hal yang kebetulan seorang anak terlahir dalam keluarga yang beragama Buddha. Itu berarti di dalam kehidupan yang lalu, anak tersebut pasti sudah beragama Buddha dan ingin meneruskan keyakinannya dalam kehidupan yang sekarang.
hanya orang tua yang lalai atau karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, misalnya karena pendidikan di sekolah yang beragama lain, seorang anak dapat beralih ke agama lain. Memiliki keyakinan terhadap Sang Tiratana atau Sada sangatlah penting, karena merupakan landasan dari proses beragama Buddha untuk selanjutnya. Misalnya, mematuhi sila, mengembangkan kasih sayang, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meningkatkan kemurahan hati, dan memperoleh kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap orang tua yang beragama Buddha harus senantiasa menanamkan keyakinan terhadap Sang Tiratana agar anaknya tetap beragama Buddha sampai akhir hayatnya. Perlu diingat bahwa ketika anak-anak sudah menganut agama lain, maka ia tidak akan melakukan kewajibannya yang sangat penting, terutama adalah melimpahkan jasa kepada para leluhurnya yang telah meninggal dunia, yaitu melakukan patidana atau pelimpahan jasa, ulambana, pelimpahan jasa perbuatan baik yang telah dinanti-nantikan oleh mereka yang kebetulan terlahir di alam peta. Bapak, Ibu, dan Saudara akan dapat mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar. Orang tua pertama-tama harus dapat memberi contoh atau tauladan serta memperlihatkan cara hidup yang ideal. Dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 di sana dipaparkan bahwa orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya sebagai berikut. Pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Kedua, menganjurkan anaknya berbuat baik. Ketiga, memberikan pendidikan profesi kepada anak-anaknya. Keempat, mencarikan pasangan yang sesuai untuk anaknya. Dan yang kelima, menyerahkan harta warisan kepada anaknya pada saat yang tepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat dari lima kewajiban orang tua tersebut yang tercantum di dalam Sigalaka Sutta 3 Nikaya 3.31 tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Mencegah anak berbuat jahat adalah sangat penting, karena akan percuma saja si anak memiliki kecerdasan dan pandai serta kaya apabila selalu berbuat kejahatan dan merugikan orang lain atau masyarakat. Rumah adalah sekolah yang pertama bagi anak, dan orang tua adalah guru yang pertama bagi anak. Anak biasanya belajar dari orang tua tentang baik dan buruk, tentang budi pekerti yang luhur secara keseluruhan. Adalah tidak bijaksana apabila orang tua membohongi anak, mempermainkan anak, menipu anak, menakut-nakuti anak, apalagi menyiksa anak. Hal tersebut akan memberikan bekas yang sangat dalam pada diri anak. Orang tua wajib bertingkah laku yang baik agar anak-anaknya patuh dan menjadikan orang tuanya sebagai suri tauladan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang tua berkewajiban untuk menanamkan perasaan malu dan takut pada diri anak-anaknya. Malu dan takut yang dimasukkan di sini adalah malu melakukan perbuatan jahat atau hiri, dan takut terhadap akibat perbuatan jahat atau otapa. Untuk menjauhkan anak dari perbuatan jahat, orang tua berkewajiban untuk memberikan petunjuk dan nasihat, serta dapat memberikan hukuman yang layak apabila anaknya berbuat salah. Dan yang paling penting adalah memberi contoh dan teladan yang baik. Taranglah
anak-anak melakukan perbuatan tercela seperti menyiksa atau membunuh binatang, balas dendam, mengambil barang yang tidak diberikan, berbohong, dan minum minuman keras. Tetapi sebelum melarang, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan contoh yang baik. Yang kedua, menganjurkan anak berbuat baik. Orang tua adalah guru di rumah dan guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua dan guru sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Menganjurkan anak berbuat baik adalah hal yang sangat bermanfaat bagi diri anak maupun bagi lingkungannya. Ajarkanlah kepadanya untuk menyayangi makhluk lain. Ajarkanlah anak untuk suka memberi. Ajarkanlah anak untuk berteman dengan anak-anak lainnya. Ajarkanlah anak untuk menghibur kepada mereka yang patut dihibur. Ajarkanlah anak untuk membantu orang lain. Kemudian ajarkanlah anak untuk menghormati para biku, orang tua, dan mereka yang patut dihormati dan berbagai perbuatan baik lainnya. Saudara, sebaliknya, anak-anak diberikan dasar-dasar Pancasila Buddhis. Bangkitkanlah perasaan kasih sayang di dalam diri anak. Tanamkanlah kejujuran dan kebenaran dalam diri anak. Ajarkanlah sopan santun. Ajarkanlah anak untuk berani mengakui kesalahan dan kemauan untuk memperbaiki diri secara bijaksana. Dan jauhkanlah anak dari narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Selalu dijaga agar anak tidak bergaul dengan orang-orang jahat dan pulang ke rumah sebelum malam hari. Anjurkanlah agar anak bergaul dengan orang-orang baik dan patut dihormati. Ajarkanlah anak berbicara sopan, ramah, bersikap lemah lembut terhadap sesama orang lain, sesama manusia dengan siapapun. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan profesi kepada anak. Pendidikan yang baik sesungguhnya adalah warisan yang paling berharga yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mengajarkan dan melatih anak memiliki kepandaian dan keterampilan agar anak mempunyai profesi yang dapat diandalkan sebagai modal utama untuk hidup mandiri adalah sangat penting. Karena suatu saat ia harus mencari nafkah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah anak jauh dari perbuatan jahat dan gemar berbuat baik, maka ia harus memiliki kepandaian dan keterampilan yang setinggi-tingginya sebagai bekal mencari nafkah di kemudian hari. Banyak orang tua yang lebih mementingkan hal yang ketiga daripada yang kedua hal sebelumnya. Itu adalah sikap yang keliru, karena hanya akan membentuk manusia yang pandai dan terampil namun tidak bermoral, hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak berguna bagi orang banyak. Ibarat pedang yang sangat tajam namun tidak ada gagangnya, tidak ada tangkainya. Doronglah anak untuk belajar dengan rajin secara formal di sekolah, dapat ditambah dengan pendidikan non-formal dalam pendidikan.

0: sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
1: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
2: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya.

0: Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan Regupaya, kemudian daerah yang memang...
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
1: Pertama, bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
3: Ya, pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
4: Yang rujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
2: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain, karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat, karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada
4: tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
8: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana, dan kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
7: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
9: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat, dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam, dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
7: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
11: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
11: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih mulia.
15: Termohon 2, siapa pernyataannya?
16: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Ardiansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
17: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 293 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
18: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
17: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional

0: kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
3: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
2: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
4: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga 451

0: 1 triliun rupiah.
1: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Beralih ke informasi olahraga, Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim dengan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pada pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan ke
6: Bize bir takım atlet oyuncuları var.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
6: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
5: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang memikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, selamat malam saudara pendengar Pro Software dari Talaut dimanapun Anda berada. Saudara pendengar di Lintas Talaut Malam untuk edisi hari ini, kami temani dengan musik dan juga informasi untuk Anda dan saudara pendengar Pro Software dari Talaut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Talaut mengapresiasi peran pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka daerah saat menjalankan tugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Pembina Paskibraka dari Badan Kesbangpol Talaut Christian Permata mengatakan para siswa dan siswi yang terpilih sebagai Paskibraka telah menjalani pelatihan dan pembinaan selama 18 hari. Menurutnya, hasil latihan menunjukkan perkembangan yang baik meski proses persiapan berlangsung di tengah kondisi cuaca panas berkepanjangan yang melanda Kabupaten Kepulauan Talaut. Christian menilai pengabdian para Paskibraka tersebut menjadi bukti bahwa semangat proklamasi kemerdekaan telah tertanam dalam diri generasi muda. Mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi suksesnya upacara peringatan kemerdekaan di wilayah perbatasan Indonesia. Ia pun menjelaskan selama proses pelatihan, Paskibraka tidak hanya mendapat pembinaan dari Purna Paskibraka dan para pembina, tetapi juga melibatkan personil TNI dan Polri. Keterlibatan tersebut dinilai penting dalam membentuk kedisiplinan, ketahanan fisik serta mental para peserta. Christian menambahkan nilai moral dan kedisiplinan yang diperoleh selama pembinaan diharapkan tidak hanya diterapkan saat menjalankan tugas sebagai Paskibraka, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Para generasi muda tersebut diharapkan mampu menjadi panutan di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post

Selamat malam saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ruang rindu untuk Anda. Anda bisa bergabung untuk request lagu bersama Pro Satu RRI Talaut. Bisa bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro

3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Masih bersama kami saudara pendengar Pro Satu Hari Terlaut, bagi Anda yang ingin request lagu, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara, dapat bergabung bersama Pro Satu Hari Terlaut melalui WhatsApp di 081347494180. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini.

15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

0: Si TikTok Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo enggak nesu.
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai. 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung terus kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le, ini boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro Sotera di Talaut. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, dapat bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda, lagu yang hits di tahun 1970-an hingga 2020 yang dapat Anda request bersama Pro Sotera di Talaut malam hari ini. Dan kali ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mantap, terima kasih. Selamat malam juga. Mau request lagu Surat Undangan dari penyanyi Yuni Shara. Lagu ini buat Pak John, Juan, Anto, Pak Kris, dan semua juga pendengar RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Semoga tetap sehat walafiat. Amin. Buat host Julian Timalensang, selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin, amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangye. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih untuk Bung Kristianus yang ada di Tamako. Bagaimana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin Pak Kristianus di Tamako? Apakah ramai atau gimana? Lagu apa tadi Kote? Surat Undangan. Surat Undangan. Yuni Shara, Surat Undangannya Yuni Shara ya. Entah ini surat undangan tak sampai di RRI Talaut atau nyanda ya. Surat undangan. Sabar ya Pak Kris. Ada sementara cari ini Pak Kristianus. Surat undangan dari Yuni Shara. Kepenan enggak Pak agak. Enggak tahu. Sementara dicari ya. Semoga nyenak tak salah kirim dorang. Tak nyenak salah alamat. Oh, sangat meriah sekali. Luar biasa ya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tamako. Kalau di Talaut Surat Undangan Poppy Mercury. Yuni Shara, mana Yuni Shara ini? Lex Trio. Surat Undangan Pak Kristianus ini rupanya cuma ada dari Poppy Mercury. Surat undanganmu pernikahan itu. Itu tuh DP lagu. Kalau dari Poppy Mercury tuh, kalau dari Yuni Shara yang bagaimana itu Kang? Surat undangan ini cuma dari Poppy Mercury ini Pak Kristianus. Oh itu Jo. Oke, okay. Terima kasih untuk Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangihe yang sudah boleh bergabung bersama Pro Satu Rari Talaut di malam hari ini. Aduh, tak kancing. Ya mudah-mudahan nyenak dipi masalah ini. Bagaimana yang mau jelaskan? Ya di belakangnya Bung Kristianus Rame. Bagi Anda juga saudara pendengar Pro Sotera di Talaut yang ingin request lagu, langsung aja bergabung bersama Pro Sotera di Talaut. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, langsung aja bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut
Oh, ada kote Bung Kristianus, ada kote yang dari Yunisara, dari Yunisara Jo. Cuma soalnya tadi tak kancing ini komputer. Ada kote dari Yunisara. Jadi dari Yunisara Jo Kang, berhubung ada ini. Oke, terima kasih. Ya, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua ya, saudara pendengar Prosotere Rita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp. Bisa langsung telepon juga, yang penting dari WhatsApp ya. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua ya, tidak terkecuali. Siapapun bisa, yang penting ada paket data tentunya atau ada tangga connect di WiFi. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Masih ada 1 jam lebih kebersamaan kita, saudara pendengar, untuk malam hari ini. Jadi silakan ya bergabung bersama kami. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua. Oke, kita ke lagu aja dulu yang sudah di request oleh Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangihe. Surat undangan dari Yunisara, dan nantinya akan kami tambahkan ya dengan lagu lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Saudara pendengar Prosatu dari Talaut, masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu yang punya kenangan dalam kehidupan Anda bersama orang-orang terkasih. Silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, saudara pendengar, informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI, jadi saudara pendengar,

Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, untuk informasi pendengar, gempa bumi magnitudo 2,6 melanda Kabupaten Nagekeo NTT. Guncangan terjadi sekitar pukul 15:58 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Menurut BMKG, pusat gempa permukaan 77 km timur laut, kedalamannya tercatat 12 km di bawah permukaan. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. BMKG-nya juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ya memang beberapa hari terakhir ya, wilayah NTT dilanda dengan gempa bumi ya, saudara pendengar. Bahkan ada korban jiwa ya, peristiwa yang terjadi di NTT. Dan pasca gempa tersebut, ada beberapa pelayanan publik yang memang terputus ya saudara. Dan saudara pendengar, pemerintah memastikan lebih dari 31 ribu warga korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur

mendapatkan kebutuhan pangan selama berada di pengungsian. Jaminan tersebut diberikan baik bagi warga yang mengungsi di posko terpusat maupun mereka yang memilih mengungsi secara mandiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya telah menyalurkan dukungan logistik senilai lebih dari 14 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan dasar para penyintas bencana gempa NTT per hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Bantuan tersebut antara lain berupa 48 ton beras reguler dan 7.500 paket sembako. Untuk memastikan kebutuhan makanan pengungsi terpenuhi, Kemensos juga telah mendirikan 7 dapur umum yang dikelola oleh Taruna Siaga Bencana Tagana. 7 dapur umum tersebut tersebar di Kabupaten Manggarai, Sika, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, dan Ngada. Saifullah memastikan pasokan logistik untuk dapur umum tersebut mencukupi selama masa tanggap darurat. Jika kebutuhan di lapangan meningkat, Kemensos akan menambah jumlah dapur umum sesuai kondisi. Sejumlah dapur umum saat ini telah aktif memproduksi makanan bagi para pengungsi. Di Nagekeo misalnya, dapur umum memproduksi sekitar 2.000 bungkus makanan per hari. Sementara di Sika mencapai 4.500 bungkus per hari dan di Manggarai sebanyak 3.000 bungkus per hari. Adapun penjangkauan dan pelayanan di wilayah lainnya masih terus dipercepat untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh bantuan. Selain kebutuhan pangan, dukungan Kemensos juga mencakup stok penyangga atau buffer stok logistik serta berbagai kebutuhan pengungsian. Bantuan tersebut meliputi makanan anak, tenda keluarga, tenda serbaguna, kasur, selimut, hingga peralatan penerangan darurat. Saifullah menegaskan penanganan korban gempa dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Menurutnya dukungan logistik juga diberikan kepada dapur-dapur darurat yang dikelola masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Saudara pendengar Pro Satu dari Talaut, semoga para pengungsi bisa mendapatkan lokasi yang aman ya, dan segera bisa pulih, secepatnya pulih kembali situasi yang ada di NTT. Baik saudara, masih kami tunggu pastinya kebersamaan dari Anda semua malam hari ini untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut. Kami nantikan kebersamaan Anda melalui WhatsApp di 0813474980.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ada waktu, saudara pendengar Pro Soteri Telot, bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Saudara pendengar, saudara Rita Laut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua yang sudah bergabung, yang belum sempat dan yang belum sempat bergabung, yang masih tetap setia mengikuti kami sampai saat ini. Nanti kita akan bertemu lagi di Ruang Rindu edisi mendatang.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saudara, pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung. Lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Sebalkah Anda? Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat seolah membiarkan kita terlambat. Namun ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Sebalkah Anda? Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Saudara, sadari saja, itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam mengajak kita tersenyum, mentertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa bahwa jika toh keinginan kita tidak tercapai, tidak ada salahnya jika kita menyambut dengan senyum.

Oh, something.

Saudara, ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian ia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Sang filsuf menanyakan kepada pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Apakah Anda mengerti matematika?" Filsuf tersebut bertanya lagi. "Tidak mengerti juga," jawab pelaut tersebut. Filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar, membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat telah kemasukan air. Perahu tersebut akan tenggelam. Sang filsuf menjadi ketakutan. Seketika pelaut pun bertanya pada sang filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Sang filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya." Sang pelaut mentertawakannya dan berkata, "Berenang saja Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Saudara, semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angku akan prestasi tersebut. Ingatlah, selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita pun masih perlu belajar dari kelebihan orang lain.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jangan rambut kita indak sama.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Saya Julianti Malinsang, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Telaut. Kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Ibu Pendeta Miske A. Tumole, STH.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan. Untuk menghantar kita di sepanjang hari dalam segala aktivitas kita, mari kita duduk sejenak bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, mengucap syukur atas anugerah dan rahmat-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Malam yang boleh kami lewati dalam tidur dan istirahat kami, kami sudah dijaga, disertai oleh-Mu Tuhan, bahkan dijauhkan dari segala mara bahaya terlebih maut. Pagi hari ini oleh kehendak-Mu kami dapat bangun menikmati napas hidup, menikmati hari yang baru. Sebab itu, mendahului semua dalam segala kegiatan aktivitas kami, bersama di pagi ini kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Memohon kiranya hikmat Tuhan ditaruhkan atas kami semua, para pendengar, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan, tidak akan berlalu dengan begitu saja. Melainkan firman ini akan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kehidupan, kami naikkan, persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1-15. Di bawah perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Yang menjadi tema pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Allah bekerja dalam hidup manusia. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami perlakuan yang menyakitkan. Ada yang dikecewakan oleh orang lain, disakiti oleh keluarga, direndahkan, bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Dalam keadaan seperti itu, seringkali muncul keinginan untuk membalas dan atau menyimpan kepahitan. Namun firman Tuhan dalam bagian bacaan kita di pagi hari ini, Kejadian pasal 45 ayat 1-15, memperlihatkan kepada kita sebuah teladan yang luar biasa melalui kehidupan Yusuf. Yusuf, dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dan dia sangat mengalami penderitaan. Dia kehilangan kebebasan dan harus melewati perjalanan hidup yang panjang dan penuh air mata. Tetapi ketika akhirnya Yusuf berhadapan kembali dengan saudara-saudaranya, ia tidak membalas kejahatan mereka. Sebaliknya, Yusuf memilih untuk mengampuni dan melihat seluruh perjalanan hidupnya dari sudut pandang rencana Allah. Allah dapat mengubah penderitaan menjadi berkat. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa Allah telah mengutusnya lebih dahulu untuk memelihara hidup mereka. Ini adalah cara pandang iman yang sangat luar biasa. Yusuf tidak menyangka bahwa saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menyadari bahwa kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Apa yang dianggap sebagai akhir oleh manusia dapat menjadi awal dari pekerjaan Allah. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, mungkin ada pengalaman dalam hidup kita yang sampai hari ini belum kita mengerti. Ada doa yang belum dijawab, kegagalan yang mengecewakan, perlakuan orang lain yang menyakitkan, atau perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Belajarlah daripada Yusuf. Jangan menilai seluruh hidup hanya berdasarkan luka yang kita alami hari ini. Tetapi percayalah bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Allah sesungguhnya selalu bekerja dalam kehidupan umat manusia. Dalam keadaan kondisi apapun yang terjadi, Allah selalu menolong dan menyertai. Pengampunan lebih besar daripada keinginan membalas. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Secara manusia, Yusuf mempunyai alasan untuk marah, namun ia memilih jalan untuk mengampuni. Pengampunan bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Pengampunan berarti kita menyerahkan keadilan kepada Allah dan tidak membiarkan luka masa lalu menguasai kehidupan kita. Yusuf menangis ketika bertemu dengan saudara-saudaranya. Tangisan itu menunjukkan bahwa luka masa lalu memang nyata, tetapi luka itu tidak membuat Yusuf kehilangan kasih. Orang yang mengampuni bukanlah orang yang tidak pernah terluka. Orang yang mengampuni adalah orang yang memilih untuk tidak dikuasai oleh luka tersebut. Nah, sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk belajar mengampuni sesama. Sebagaimana Kristus, Dia telah lebih dahulu mengampuni kita oleh karena banyaknya kesalahan dan perbuatan dosa yang melawan kehendak-Nya. Tapi Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia rela menyerahkan diri-Nya di salib untuk menebus dosa kita. Allah dapat memakai kita untuk menyelamatkan dan memberkati orang lain. Yusuf berkata bahwa Allah mengutusnya untuk memelihara kehidupan. Perjalanan Yusuf ternyata bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Allah memakai penderitaan, proses, dan kedudukan Yusuf untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Jika Tuhan memberikan jabatan, gunakan untuk melayani. Jika Tuhan memberikan kemampuan, gunakan untuk menolong. Jika Tuhan memberikan kesempatan, gunakan untuk menjadi berkat. Jika Tuhan memberikan pengalaman hidup, jadikan pengalaman itu sebagai kesaksian tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan. Saudara-saudara, Yusuf mempunyai masa lalu yang pahit, tetapi ia tidak membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Ia pernah menjadi korban, tetapi ia tidak selamanya hidup sebagai korban. Ia pernah dibuang, tetapi Tuhan mengangkatnya. Ia pernah menangis, tetapi Tuhan memberikan sukacita. Ia pernah dikhianati, tetapi ia tetap memilih mengasihi. Demikian juga dengan kita. Jangan biarkan kegagalan, kekecewaan, atau perlakuan buruk orang lain menghentikan langkah kita. Tuhan masih mempunyai rencana. Mungkin kita belum melihat seluruh jalan yang Tuhan siapkan, tetapi kita dapat berjalan dengan iman karena kita tahu bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Rekonsiliasi membawa pemulihan. Bagian akhir Kejadian pasal 45 ini menunjukkan bahwa Yusuf mendekati saudara-saudaranya dan berbicara dengan mereka. Hubungan yang pernah rusak mulai dipulihkan. Inilah salah satu keindahan pengampunan. Pengampunan membuka jalan menuju pemulihan. Dalam keluarga, jangan biarkan masalah yang lama terus menjadi tembok. Dalam pelayanan, jangan biarkan kesalahpahaman menghancurkan persaudaraan. Dalam pekerjaan, jangan biarkan konflik membuat kita kehilangan kasih. Karena itu kita dipanggil bukan untuk memperbesar perbedaan, tetapi untuk menjadi pembawa damai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, bagian bacaan kita Kejadian pasal 45 ayat 1-15 ini mengajarkan tiga hal penting. Pertama, percayalah bahwa Allah tetap bekerja dalam kehidupan umat manusia. Kedua, belajarlah mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Ketiga, jadilah berkat bagi orang lain melalui kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang membawa luka masa lalu. Mungkin ada hubungan keluarga yang belum pulih. Mungkin ada seseorang yang sulit kita ampuni. Mari belajar dari Yusuf. Yusuf memilih berkata pada intinya bahwa Allah mempunyai maksud yang lebih besar daripada kejahatan manusia. Kiranya kita juga mampu berkata, Tuhan, aku tidak selalu mengerti jalan-Mu, tetapi aku percaya Engkau mempunyai rencana yang baik. Tolonglah aku mengampuni, melepaskan kepahitan, dan menjadi berkat bagi sesamaku. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kita untuk mengampuni dan iman untuk melihat bahwa di balik setiap proses kehidupan, Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Allah yang memiliki rencana yang indah bagi kehidupan setiap umat manusia. Dalam segala keadaan, Allah memproses kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk menuntun kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Biarlah kami terus dapat hidup dalam kasih dan mengampuni, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi dan mengampuni, sehingga keselamatan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk pendengar setia RRI Persatuan Laut dimanapun mereka berada, yang bisa menjangkau siaran ini. Kasih dan berkat pertolongan penyertaan Tuhan jadi bagian dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka masing-masing. Segala rencana-rencana hidup mereka, tugas pekerjaan pelayanan mereka diberkati oleh-Mu Tuhan. Berdoa untuk pimpinan RRI Persatuan Laut bersama seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran maupun dalam peliputan berita pagi hari ini, dalam penyiaran yang kekasih Ibu Angel Ansiga dan juga Bapak Marcel, dalam tanggung jawab mereka setiap hari dalam pekerjaan yang dilakukan. Tuhan menolong, Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, terlebih hikmat, sehingga segala pekerjaan yang dilakukan semua terlaksana dengan segala baik. Mereka yang melakukan peliputan berita di lapangan, di mana saja mereka berada, biarlah perlindungan penyertaan kuasa Tuhan terus dinyatakan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih maut. Biarlah Tuhan terus memelihara hidup mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Mau berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, di dalamnya pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaut. Tuhan memberkati pimpinan daerah, bupati dan wakil bupati, sekda dan seluruh jajarannya, Forkopimda, semua yang berkepentingan untuk bersama membangun daerah tanah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Tuhan sertai kehidupan mereka semua. Beri hikmat-Mu sehingga dalam bekerja memimpin daerah ini semua dilakukan di dalam takut akan Engkau Tuhan. Kehidupan mereka pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan dikaruniakan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Kami mau nyerahkan kehidupan kami, semua umat Tuhan yang diam di tanah Prodisa, dari Tinonda sampai Napumbaru, dalam pengasihan Tuhan. Biarlah kami semua dijaga dilindungi, disertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, terlebih maut. Biarlah keselamatan Tuhan biasa dinyatakan bagi kami semua, umat-umat-Mu yang bekerja, berusaha dalam setiap hal apapun yang dilakukan untuk keberlangsungan hidup mereka. Diberkati segala usaha, upaya mata pencarian, baik di darat maupun di laut, di mana saja mereka melangkah berjuang bagi kehidupan ini, Tuhan sertai. Biar mereka berhasil, boleh sukses dalam segala hal pun yang dilakukan, dikerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah kami di hari ini, dalam segala kegiatan kami, kami dalam pemeliharaan-Mu, kami dalam pembentengan-Mu, dijauhkan dari segala susah celaka mara bahaya, terlebih maut. Terima kasih Tuhan, kami merindukan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenteraman, sukacita, keberkahan, damai sejahtera Allah biarlah sentiasa menyertai kehidupan kami semua. Biarlah kami terus hidup mengasihi satu terhadap yang lain, hidup rukun dan damai, dijauhkan dari perselisihan, pertentangan yang dapat menghambat kehidupan bersama dalam kesatuan dan persatuan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Menyerahkan kehidupan kami semua sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam kuasa-Mu, kehendak-Mu yang jadi atas kami, dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan, kami persembahkan doa ini. Jadi hanya kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kekasih jiwa kami, kami naikkan, persembahkan doa ini. Amin.

Baik ya, selamat pagi buat seluruh pria pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun anda berada. Tadi pun kita sudah mengikuti mutiara pagi untuk hari ini dan mohon maaf sebentar kita menghilang dari udara sejenak karena kita akan beralih ke listrik PLN.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 19 Agustus 2026.
1: Di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
0: Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Michael Sia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi kian diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah termasuk tenaga pendidik.
2: Di usia 81 tahun Indonesia Merdeka, dunia pendidikan berada pada titik temu antara ikhtisar transformasi digital dan tantangan klasik fasilitas belajar. Momentum kemerdekaan ini mendorong anak didik untuk menjadi motor kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan akses belajar yang merata. Meski pekerjaan rumah seperti perbaikan ruang kelas rusak dan kesejahteraan guru masih harus dituntaskan. Hal ini dikatakan Camat Miangas Kabupaten Talaut oleh Lita Papalapu SOS MM. Dia mengatakan untuk pendidikan di Kecamatan Miangas sudah terpenuhi setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto berkunjung bulan Mei yang lalu. Untuk fasilitas belajar sudah penuhi, namun saat ini masih ada kendala dengan tenaga pendidik.
1: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
2: Capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah. Sementara itu, Dr. Andes Arnold Poli SH MAP mengatakan untuk negara maju terlebih dahulu diperhatikan adalah tenaga pendidik termasuk peningkatan kesejahteraannya.
3: Untuk negara mau maju perhatikan dulu kepada pendidikan, di dalamnya ada pengajar pendidik. Berkiblat mengajar situ sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang, mereka sangat menghormati menghargai tenaga kependidikan, dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah. Itu saya yakin bahwa pendidikan di akan
2: kemerdekaan Indonesia bukan hanya pembangunan namun pendidikan juga, dan tenaga pendidik harus dimerdekakan pula. Miki Kodowati melaporkan.
0: Masalah klasik di wilayah 3T adalah ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan.
4: Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan di wilayah-wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, menjadi sorotan dari Ferry Sangian, Sekretaris Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, AGIS. Sangian mengungkapkan, di wilayah 3T, kemerdekaan untuk mendapatkan pendidikan, dalam tanda kutip, belum dirasakan, karena persoalan klasik yang selalu muncul, yakni ketersediaan tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan.
5: Yang permasalahan kita rekrut secara umum, guru rekrut secara umum, distribusi secara umum, padahal itu ada spesifik sebenarnya di daerah-daerah tertinggal, secara khusus daerah-daerah kepulauan, yaitu di daerah Sitaro dan Sangihe dan Talaut. Ini jadi permasalahan nasional, itu bisa dikatakan belum merdeka dalam tanda kutip ya. Tanda kutip belum merdeka, karena di sana punya fasilitas, tapi guna apa dengan fasilitas yang cukup megah, seperti di daerah Beo, dia ada SMK yang apa di sana. Tetapi di sana, kesulitannya tenaga guru, sehingga anak-anak di sana, anak-anak didik yang untuk bersekolah, untuk mengenyam pendidikan secara khusus, pendidikan SMA atau SMK, diharapkan juga turut

0: angkat bersama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan, sehingga mereka tidak tertinggal. Tertinggal dalam hal ini, tertinggal keterampilannya, tertinggal dari ilmu pengetahuannya. Saya kira semua orang itu boleh untuk belajar yang sama. Cuma kalau fasilitasnya tidak mendukung, ya akan sulit, termasuk guru-guru di sana.
1: Diyakininya persoalan ketersediaan tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan di wilayah 3T ini dapat diatasi jika ada kepedulian dari semua pihak, baik dari Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah yang ada di wilayah 3T. Roy Pesak melaporkan.
2: Meski di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Minahasa Utara mengoptimalkan pelaksanaan perayaan yang sederhana namun penuh makna dalam HUT Proklamasi 2026.
3: Refleksi kemerdekaan di tengah efisiensi anggaran menjadi tantangan besar bagi setiap daerah, termasuk yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Minut Chou Neganda menyebutkan, meski ada efisiensi anggaran, namun pihaknya berupaya melakukan terobosan menggali sumber-sumber PAD sehingga pembangunan infrastruktur di semua bidang, termasuk pendidikan dan kesehatan, akan tetap berjalan.
4: Ya, jadi memang ini di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi sekarang ini, efisiensi yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah di daerah, ini harus kita sikapi sebagai upaya untuk kita bagaimana kita mampu mengelola, meningkatkan pendapatan asli daerah kita dengan menggali semua potensi yang ada di daerah masing-masing, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, syukur puji Tuhan kita di Kabupaten Minahasa Utara ini kita masih mampu untuk membayar gaji ASN kita, membayar P3K kita, membayar TPP kita, bahkan gaji ke-13, ke-14 juga kita bayar. Dan sampai sejauh ini kita mampu untuk mengelola tata kelola keuangan yang baik. Defisit kita ada, tetapi kita tingkatkan dengan pendapatan asli daerah kita. Ditambah lagi dengan kemarin pemerintah pusat juga menambah dengan memberikan transfer tambahan DAU dan kurang bayar.
3: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi daerah, perayaan tahun ini dikemas secara sederhana, namun tetap menghadirkan suasana meriah, penuh kebersamaan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Diana Masih melaporkan.
2: Selanjutnya peringkat kita akan dengarkan wawancara RRI bersama Sekretaris Agis Sulawesi Utara terkait mutu dan layanan pendidikan di wilayah Kepulauan.
5: Pak Ferry Sangyan, selaku Sekretaris Agis Sulawesi Utara, bagaimana tanggapannya terkait kualitas ataupun mutu pendidikan yang ada di wilayah terluar 3T seperti wilayah-wilayah perbatasan maupun wilayah-wilayah terluar atau kepulauan?
0: Ini kalau memahami dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah kurikulum nasional. Ya, sekarang masih kurikulum merdeka, tetapi kurikulum yang merdeka ini itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Dan untuk khusus 3T, ini mulanya yang bermasalahan di daerah secara khusus di 3T adalah distribusi tenaga kependidikan, termasuk dalamnya adalah guru. Bagi guru SD yaitu guru kelas, dan juga di dalamnya adalah guru mata pelajaran. Dan naik ke SMP juga ada guru mata pelajaran, dan SMA juga guru mata pelajaran. Yang ada juga di sekolah-sekolah yang ada di PGT itu sekolah kejuruan. Yang diharapkan sebenarnya di daerah-daerah PGT, karena di daerah PGT sekali spesifik, seperti ada di daerah-daerah Talaut, daerah Sangihe, daerah Sitaro, itu kan lebih basisnya lebih banyak kita melihat dari kelautannya, dari pantai, bentangan pantai. Sehingga untuk SMK lebih meniti beratkan pada vokasi, bagaimana bagi pendidikan vokasi, bagaimana keterampilan-keterampilan anak diadopsi dan didistribusi ke anak, sehingga anak didik ini memahami kultur budayanya, kultur budaya laut, sehingga mereka lebih tepat diarahkan kepada vokasi untuk bagaimana caranya menangkap ikan dengan lebih modern, dan bagaimana untuk manajemen pemasarannya dan selanjutnya, sehingga dibutuhkan khusus SMK daerah tertinggal dikhususkan untuk vokasional. Sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, itu termasuk dalamnya adalah distribusi tenaga kependidikan yang tepat, sehingga karena di tempat-tempat yang 3T di daerah Kepulauan Nusa, di sana kan lebih banyak kan rekrutlah anak-anak di sana, anak-anak atau yang potensi-potensi di sana yang tinggal di sana di daerah kepulauan itu, kalau yang sarjana itu bisa dikonversi ketika dia non kependidikan, bisa kasih pelatihan khusus untuk kependidikan.
5: Berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan yang ada di wilayah terluar sampai sejauh ini memang belum terpenuhi. Artinya belum merdeka ini, Pak Ferisangian.
0: Iya, itu bisa dikatakan belum merdeka dalam tanda kutip ya. Tanda kutip belum merdeka karena di sana punya fasilitas, tapi guna apa dengan fasilitas yang cukup megah seperti di daerah Beo. Dia ada SMK yang ada di sana. Tetapi SMA di sana, kesulitannya tenaga guru, sehingga anak-anak di sana, anak-anak didik yang bersekolah mengenyam pendidikan secara khusus, pendidikan SMA atau SMK diharapkan juga turut terangkat bersama dengan siswa-siswa yang ada di daerah perkotaan, sehingga mereka tidak tertinggal dalam hal ini, tertinggal keterampilannya, tertinggal dari ilmu pengetahuannya. Saya kira semua orang itu punya naluri untuk belajar yang sama, cuma karena fasilitasnya tidak mendukung, ya akan sulit, termasuk paritas gue mengajar guru-guru di sana. Dan itu juga perlu diperhatikan tunjangan khusus bagi guru yang di daerah-daerah 3T. Kalau bisa itu diangkat, tenaga guru bisa difasilitasi oleh daerah ataupun dari pusat tetapi disubsidi oleh daerah.
5: Oke, baik Pak Ferry Sangian, Sekretaris AGI Sulawesi Utara. Terima kasih wawancaranya bersama dengan RRI, sukses selalu.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Bank Indonesia Sulawesi Utara sukses menggelar Pekan Kris Nasional di Manado.
6: Pekan Kris Nasional PKN 2006 yang digelar di Sulawesi Utara ditutup lewat Festival Kuliner Kemerdekaan di Manado Senin 17 Agustus 2006. Kegiatan tersebut sambil mengajak warga membayar jajan lewat kris. Kepala Perwakilan B Sulut Joko Supratikto mengatakan PKN 2006 sudah dilaksanakan sejak 11 Agustus. Rangkaiannya tidak hanya seremoni, tapi juga ada sosialisasi ke pasar, talk show, transaksi digital, edukasi, festival kuliner, sampai uji coba user experience kris lintas negara. Menurutnya, PKN ini digelar agar kris tidak lagi terasa asing, baik oleh pelaku UMKM, perbankan, pemerintah daerah, sampai pembeli di kaki lima.
7: Dari capaian ini menjadi indikasi bahwa sinergi yang kita lakukan antara Bank Indonesia dengan perbankan ini memberikan hasil yang nyata dalam memperkuat dan memperluas basis penggunaan kris, baik untuk pengguna, merchant, maupun pemanfaatan kris untuk berbagai macam transaksi, baik yang dilakukan pemerintah, bagi yang dilakukan oleh dunia usaha di Sulawesi Utara ini, Bapak Ibu.
6: Dia pun mengapresiasi perbankan, UMKM, Pemda, dan semua pihak yang ikut meramaikan PKN. Dia berharap semangat ini tidak berhenti pada bulan Agustus. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pendengar, unjuk rasa menuntut penonaktifan Kepala Desa Maririk, Eji Pade Senaen, terus berlanjut setelah mendatangi kantor inspektorat. Warga Desa Maririk mendatangi kantor DP3A, PMD, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut terkait dugaan korupsi dana desa.
8: Masyarakat Desa Maririk melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3A, PMD, Kabupaten Kepulauan Talaut pada Selasa siang. Aksi ini digelar usai masa berdemonstrasi di kantor inspektorat daerah setempat. Kedatangan masa aksi disambut langsung oleh Kepala Dinas DP3 PMD Talaut, Stefan Hener Marisit. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Lapangan Aksi, Petrus Tamawiwi dan Estepanus Usta Araungan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Masyarakat mendesak Kepala Dinas DP3 APMD untuk segera memproses penonaktifan Kepala Desa Maririk yang telah dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi oleh inspektorat. Selain itu, warga menuntut penggantian sekretaris desa dan bendara desa yang memiliki hubungan saudara karena dinilai berpotensi memicu persengkongkolan dalam pengelolaan keuangan desa. Warga menegaskan agar pihak dinas tidak membiarkan pelaku dugaan korupsi berkeliaran tanpa efek jera. Mereka menolak praktik pengambilan uang negara lewat TGR dijadikan celah untuk meloloskan pelaku dari jerat hukum karena dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk bagi kepala desa lainnya.
9: Kepala desa Maririk sudah menyatakannya bahwa dia sudah dapat membayar PGR-nya. Sebab pertanyaannya Bu Riana, nah perlu diketahui. Perangkat desa yang ada di desa Maririk. Keluarga semua, kakak, adik, saudara semua. Kecuali sekdes BPI Pak sendiri.
10: Oke, nanti akan kami dilanjuti di lapangan.
8: Usai menerima penjelasan dari Kepala Dinas DP3 APMD yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi serta menggelar pertemuan di Balai Desa Maririk pada Rabu besok, masa aksi membubarkan diri secara tertib.
10: Tuntutan masyarakat terkait dengan dugaan tipikor oleh Kepala Desa Maririk, Kepala Desa DP3 kepada Dinas DP3 APMD. Karena mereka akan melakukan hal yang sama selama tidak diberi efek jera. Kami tidak mau uang negara dijadikan seperti simpan pinjam, yang penting bisa bayar TGR, masalah hukum selesai. Maka akan berikan kepada kepala desa lain berbuat hal yang sama. Cuti permintaan seluruh warga masyarakat yang ada. Jadi penonggit terlebih jam 11, kita mencoba semua.
8: Seluruh jalannya unjuk rasa mendapat pengawal ketat dari personel Polres Kepulauan Telaut dan Polsek Melowane. Dari DP3 APMD, masa aksi kemudian bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut untuk melanjutkan penyampaian aspirasi terkait dugaan tipikor oknum Kepala Desa Maririk Eji Padesenaen. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pada unjuk rasa, warga juga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang kepala desa Maririk Talaut.
8: Sejumlah warga desa Maririk Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut. Masa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan kepala desa Maririk Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi Estepanus Taaraungan dan Petrus Tamawiwi menilai inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, masa mendesak Bupati Kepulauan Telaut Felitita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja inspektorat serta menonaktifkan kepala desa Maririk dari jabatannya.
9: Memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
8: Andari. Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Usai mendatangi inspektorat, masa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Telaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kaset Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jemi R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, mobil tangki air dari PDAM beroperasi di Talaut karena kemarau berkepanjangan. Jata air per pelanggan hanya 1.100 liter setiap permintaan.
11: Menghadapi krisis air di Talaut akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan, PDAM Talaut mendapat bantuan mobil tangki pengisi air dari pemerintah kabupaten untuk disalurkan ke warga. Bobi Manugan, petugas PDAM Talaut, mengatakan mobil bantuan tersebut menjadi permintaan pihaknya ke pemerintah sebabnya mulai banyak pengeluhan warga untuk kebutuhan air bersih tidak lagi didapatkan atau mengalir melalui pipa-pipa ke rumah pelanggan.
12: Mengatasi krisis ini, sehingga salah satu langkah yang kami ambil adalah bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan peminjaman mobil tangki ini.
13: Dipakai sampai kapan ini, Pak?
12: Dipakai selama musim kemarau.
11: Dia pun mengatakan kondisi sekarang untuk kebutuhan air di daerah Talaut mulai sulit dan menjadi tantangan pihaknya dikarenakan beberapa sumber air di sungai dan mata air di daerah mulai mengalami kekeringan. Sementara itu, mobil tangki bantuan tersebut dengan muatan 4.000 liter disalurkan dengan jatah per pelanggan sebanyak 1.100 per liter sekali pengiriman atau suplai air PDAM ke masyarakat. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Budayawan Ton Temboan memberikan apresiasi terlaksananya Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Kawangkoan Raya Bersatu.
14: Tokoh masyarakat Kawangkoan Raya, Dr. Andes Berti Mendor, MSI, beri apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Kawangkoan Raya yang sukses melaksanakan dan menggelar Semarak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang telah berjalan dengan penuh hikmat, aman, dan lancar, di mana menurutnya kegiatan seremonial ini telah

0: diundang hadir, dan yang penting memperkuat persatuan budaya dan adat Kawangkoan tempo dulu.
1: Terkait dengan tingkat partisipasi dari masyarakat di 30 desa dan kelurahan kecamatan Kawangkoan Utara dan Kawangkoan Barat, menurut Mendur, dalam mengsukseskan kegiatan ini sangat besar dan perlu diteruskan atau dilanjutkan. Dari Minasa, Jeff ASRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Di Kabupaten Bolsel, minyak kelapa kampung kembali mulai digunakan oleh sejumlah rumah tangga desa.
3: Di masa lalu atau era 70-an sampai 80-an, minyak kelapa kampung menjadi konsumsi harian masyarakat Sulawesi Utara, sampai kemudian minyak sawit masuk dan mendominasi pasar. Ketika harga minyak goreng berbahan sawit meroket, minyak kelapa kampung mulai kembali dilirik rumah tangga Sulawesi Utara. Hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara memiliki kelapa dalam, karenanya daerah ini mendapatkan julukan Nyiur Melambai. Di desa Soguo, kecamatan Bulang Uki, Kabupaten Bolmong Selatan, minyak kelapa kampung bahkan telah terkelola oleh ibu-ibu setempat dan mendapatkan penghasilan. Ibu Sani Gei, pengelola minyak kelapa kampung, mengaku produknya masih terbatas karena bersifat home industry atau rumahan.
4: Proses pengolahan, kami 10 orang kelompok mengelola minyak kelapa kampung untuk perkembangan usaha kami, dan di setiap pengelola pertama itu kami akan butuh 50 butir kelapa dan diolah menjadi 10 botol minyak. Kalau sudah jadi baru terang mau jual.
3: Ibu-ibu di desa Bolmong Selatan ini mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil pengolahan minyak kelapa kampung yang diborong pedagang kota Mobago dan Gorontalo. Salah satu tantangan produk minyak kelapa kampung yaitu harganya masih relatif mahal karena dijual Rp20.000 per botol. Asalkan ada teknologi yang membantu produksinya lebih massal dan harga turun, minyak kelapa kampung akan kembali menjadi bahan pokok harian masyarakat Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda, ya, saya coba hadirkan informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca hari ini ya. Apakah masih tetap berpotensi panas ya atau seperti apa? Ya, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG, ada Mbak Ika Indonesia.

0: akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ika.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, baik. Mbak Ika, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Apakah masih ada potensi panas atau seperti apa? Silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara pada pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari secara umum diperkirakan masih cerah berawan. Lalu untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 56 km per jam. Selanjutnya untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada dengan angin kencang dan tinggi gelombang berkategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Kepulauan Talaut, serta di Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Lalu selanjutnya di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, lalu di Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, serta Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk air pasang dan surut, air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 30 WITA dan pukul 21 lebih 10 WITA. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 lebih 30 WITA dan 3 lebih 40 WITA esok hari. Kembali kami ingatkan bagi pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino berkategori sangat kuat sehingga kondisi kemarau ini lebih kering dari normalnya. Untuk masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera melapor kepada pihak berwenang. Lalu masyarakat juga tetap dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Lalu bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG dikarenakan adanya angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang dari BMKG, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Ika. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

melanggar? Mitos mencubit hidung bayi agar mancung. Memiliki hidung mancung dapat membuat penampilan menjadi lebih menarik. Tidak heran, banyak orang berlomba-lomba mencari tahu cara membuat hidung mancung. Salah satu mitos yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah mencubit hidung. Mungkin tidak sedikit yang melakukan hal tersebut kepada si kecil. Dengan alasan agar hidung si kecil bisa mancung seperti yang kamu inginkan. Memancungkan hidung bayi dengan mencubitnya merupakan mitos semata. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan hidung bayi akan membuatnya mancung. Faktanya pun negar, para ahli seperti yang disebut dalam laman Baby Center mengatakan, kamu mungkin akan menyakiti si kecil kalau mencubit hidungnya terus-menerus, atau jika mencubitnya terlalu keras. Mencubit hidung bayi tidak bisa membuatnya menjadi mancung. Ingat, tulang bayi itu masih rawan kalau kamu mencubitnya terlalu keras, justru membuat si bayi jadi tersiksa karena kesakitan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Talaut, mitos mencubit hidung bayi agar mancung itulah tidak benar.

0: doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empasi bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Eh, kenapa sih kamu sekarang lebih sering belanja di toko atau penjual kecil?
1: Karena setiap beli dari UMKM, kita bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu usaha mereka berkembang.
0: Serius? Jadi kalau aku beli kopi di kedai sebelah, aku ikut bantu mereka sukses?
1: Betul. UMKM itu jantung ekonomi kita. Makin banyak yang beli, makin maju usaha mereka, makin kuat ekonomi kita.
0: Wah, mulai sekarang aku bakal sering beli di UMKM lokal.
1: Aku juga ah. Ayo kita dukung UMKM. Belanja bijak, ekonomi kuat. UMKM

0: punya teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo.
1: Ya, yeah. Psycho J. Lagu ini kutujuin khusus buat jomblo. Ya. Yeah.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Mama nak lapar, nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

0: Kan cuma usaha kecil-kecilan.
1: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, produk domestik bruto, untuk negara kita.
0: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
1: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
0: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
1: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
0: Setuju, beli produk UMKM, bantu

Esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, penulis Cho Nam-joo, terbit di tahun 2018 di Korea dan 2021 di Indonesia. Cho Nam-joo merupakan seorang penulis asal Korea Selatan yang memiliki ketertarikan terhadap isu suatu perempuan. Kali ini, ia menerbitkan sebuah buku non-fiksi berjudul Her Name Is, yang merupakan kumpulan cerita pendek menyentuh hati dari para perempuan di Korea Selatan. Dalam pembuatannya, penulis bertemu lebih dari 60 perempuan berusia mulai dari 9 hingga 69 tahun untuk mendengarkan kisah-kisah mereka. Pendengar, buku Her Name Is dibagi menjadi 4 bagian yang secara keseluruhan menceritakan suatu kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh perempuan. Ia juga semangat juangnya untuk tetap bangkit demi hidup yang lebih baik. Kisah korban pelecehan seksual yang malah mendapat suatu ancaman. Perjuangan seorang ibu yang mempunyai anak yang sedang mencari jati diri dan bertahan di tengah gempuran sulitnya ekonomi. Hingga nenek yang berjuang demi keluarganya, semua kisah tersebut dituangkan secara apik dalam buku ini. Pendengar, tak sedikit pula kisah yang menampilkan bagaimana budaya patriarki masih terus ada hingga kini dan perempuan dituntut harus menjadi sempurna. Melalui buku ini, Cho Nam-joo berhasil menyuarakan isi hati perempuan yang mungkin tak sempat terucap pada dunia, membuktikan bahwa menjadi perempuan tidaklah mudah. Ia juga menjadi inspirasi untuk perempuan lainnya agar terus berjuang dan tetap menjadi diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Pendengar, itulah esensi buku kali ini dengan judul Her Name Is, karya Cho Nam-joo, yaitu terbit di tahun 2018 di Korea Selatan dan terbit di Indonesia pada tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

DPR RI dengan esensi buku. Pendengar, buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya mengisahkan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terkemuka di Indonesia, tetapi juga menyoroti nilai-nilai, visi, dan misi yang diusungnya. Rusli Siri sebagai penulis dengan sangat baik menggambarkan peran Muhammadiyah dalam transformasi sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Buku ini tidak hanya sekedar paparan sejarah, tetapi lebih dari itu. Ia membangkitkan semangat cinta dan kebanggaan terhadap gerakan Muhammadiyah. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada penyebaran ilmu agama, tetapi juga pada pendidikan umum dan modernisasi pesantren. Ini tercermin dalam berdirinya banyak sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, buku ini juga menggali nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Gerakan ini selalu mengedepankan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia secara luas. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern. Buku ini juga tidak lupa untuk mengulas tentang peran perempuan dalam Muhammadiyah, yang secara historis telah aktif dalam berbagai aspek kehidupan organisasi, termasuk dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini menggarisbawahi komitmen Muhammadiyah terhadap kesetaraan gender dan peran penting perempuan dalam pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, Aku Cinta Muhammadiyah bukan hanya sekedar narasi sejarah organisasi, tetapi juga sebuah karya yang mengilhami untuk memahami nilai-nilai yang progresif dan inklusif. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Muhammadiyah berhasil mempertahankan identitasnya sebagai organisasi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan agama, tetapi juga pada pembangunan sosial dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Aku Cinta Muhammadiyah, karya Rusli Siri, dari RRI untuk Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, gimana pun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir